0: Rekan-rekan dari BEM yang terhormat, sebentar lagi kita mendarat di Bandara Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi deh, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya kak. Ih, tapi silau nih kak.
3: Nih, pakai kacamata kakak biar gak silau. Biar keren juga.
2: Yeay.

pada di 88.5 FM barengan sama Sulis teman berdua tuh. Udah dibilangin sih ngeyel, udah dibilangin dia tuh kayaknya enggak deh, jangan-jangan sama dia, masih aja ngeyel. Ujung-ujungnya kan. Satu lagu dari Mawarneong teman berdua sesuai sama yang aku bilang tadi, judulnya Kan. Ini udah aku puterin buat temenin kamu di pagi hari ini. BTW kamu masih boleh gabungan juga nih, ceritain kamu sendiri itu tim yang apakah suka berkonten ria atau enggak teman berdua. Anyways, kalau kita ngebahas soal ini ya, dokumentasi-dokumentasi yang ada di kamu, aku tuh punya teman yang dia tuh benar-benar kayak ih niat banget teman berdua. Dia tuh kayak kalau misalnya ada kegiatan apa, nah dia bikin ininya, bikin videonya, dan bikin videonya tuh enggak yang kayak ala-ala gitu, enggak, dia niat banget ngeditnya teman berdua. Bahkan sesimpel foto aja dia tuh ngeditnya benar-benar yang kayak setiap di swipe ntar ada momennya, terus ada videonya, terus ada ininya, ada apa namanya, dikasih keterangannya gitu. Dap, di sini aku begini. Jadi kayak enggak perlu terlalu banyak caption. Sumpah sih lucu, dan itu emang editan zaman-zaman sekarang atau ya editan Gen Z lah ya teman berdua. Tapi buat kamu nih yang hobi foto tapi enggak di-post, emang gak boleh ya? Boleh-boleh aja, sah-sah aja. Dan momennya juga pastinya kamu nikmatin sendiri gitu loh teman berdua. Cuman sekarang sayang banget gak sih kalau misalkan ada peluang-peluang yang juga ngebuka, mungkin nanti ada yang pengen collab sama kamu karena ngelihat hasil editan kamu bagus. Atau justru kamu ternyata terjun aja nih sebagai content creator gitu kan ya teman berdua, gak ada masalahnya untuk ngeposting ya hasil-hasil editan kamu atau konten kamu sih menurut aku.

2. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

Jujur ya teman berdua, aku tuh pernah nyoba jadi content creator. Tapi kayak yang, tau gak sih kalau sekarang itu ketika kamu menghasilkan, sorry, ketika kamu produksi konten tuh bisa kayak mengajukan diri sebagai afiliator gitu loh. Nah aku tuh pernah, cuman kayak karena terlalu rajin alias mager. Aku mager banget sih teman berdua untuk ngedit yang kayak se-effort itu gitu. Jadi aku kayak biasanya bikin kayak jedak-jeduk aja. Nah akhirnya dapet lah, sumpah aku pernah dapet 150 ribu atau 100 berapa gitu lah teman berdua. Dapet dari affiliate itu kan. Nah turns out ketika aku ngedit kan, kan awalnya nih diedit serampangan, jedak-jeduk serampangan aja kayak wah banyak nih engagementnya, naik banget gitu kan ya. Terus ya udahlah, oh kalau gitu aku harus niat deh, coba aku bikin konten apa yuk teman berdua, ngepromosiin satu tas kayak oke okay, tas harga segini bisa masukin apa aja ya, atau kayak tas ukuran segini bisa masuk apa aja ya gitu-gitu kan. Terus tau gak teman berdua, yes malah ya view-nya dikit banget, gak ada yang ngeklik gitu kan. Jadi kayak makin kita niat ngebikin apa namanya, ngebikin konten kok ternyata malah makin drop ya. Gimana nih ceritanya? Turns out teman berdua kayaknya ini gak cocok, atau kayak ya orang-orang Indonesia tuh sekarang lagi suka sama konten-konten yang ringan, gak pakai mikir. Terus kayak ya kalau di YouTube ada clickbait, di TikTok juga harus ada juga gitu loh. Kayak oh openingnya tuh udah ngegambarin apa aja sih gitu, atau kayak openingnya apa yang paling gong gitu lah teman berdua. Dan yang paling laku banget sih sekarang menurut aku adalah konten-konten ada in my life ya, yang kayak ya udah nih kamu hari ini ngapain aja, atau gak kayak gini, temenin aku jalan-jalan beliin kado buat si ini. Kayak yang kemarin kan ada yang satu selebtok yang abis ngerayain ulang tahun teman berdua dengan makeup Garu. Nah itu rame banget sih jujur teman berdua. Jadi kayak kalau misalkan kamu pengen coba jadi content creator, aku rasa sih first thing first, gak usah terlalu ini ya, maksud aku kayak gak usah terlalu ribet-ribet konsepnya. Udah sesimpel itu aja, aku rasa bakal banyak kliknya sih, karena orang-orang juga bakal tertarik gitu loh.

0: adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya. Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Produa FM.
3: Cepat cek budaya.

0: soal tiwah. Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu nggak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Teman Prodo, waktunya kamu untuk mendengarkan informasi perakiraan cuaca bersama dengan BMKG Kota Samarinda. Dan untuk edisi hari ini, teman Prodo, Sabtu 26 September 2026, ada Kak Robi yang siap untuk menyampaikan informasinya. Silakan Kak Robi.
2: Terima kasih Kak. Selamat pagi para pendengar RRI Prodo Samarinda, sobat BMKG dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Samarinda hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026. Cuaca di wilayah Samarinda pada hari ini cerah berawan dan berpotensi hujan ringan lokal di beberapa tempat pada sore hari. Angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan antara 5 hingga 15 km per jam. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Adapun untuk perakiraan cuaca maritim di perairan Balikpapan, Samarinda Botang, dan Selat Makassar pada umumnya berada pada kategori sedang dengan ketinggian gelombang antara 1 hingga 2,3 meter. Dengan kondisi cuaca pada umumnya diperkirakan berawan. Angin secara umum bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 8 hingga 20 knot. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke studio Air Podo Samarinda. Selamat pagi dan terima kasih.
1: Terima kasih Kak Robi untuk update perakiraan cuaca pagi hari ini dan selamat bertugas kembali. Masih ada potensi hujan di beberapa daerah teman berdua, so make sure kamu juga tetap sedia payung sebelum hujan, sedia jas hujan sebelum hujan, dan sedia aku sebelum hujan. Loh, it get tough kali ah. Ya udah kalau gitu nanti kita lanjut lagi di sepada. Selamat pagi teman berdua, semoga update perakiraan cuaca tadi juga bisa ngebantu kamu monitor hari ini kayaknya aktivitas harus gimana tuh ya kan. Ya udah deh kalau gitu, jangan lupa juga gabungan merapa di WhatsApp, Instagram, dan juga RRI Digital teman Prodo.
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: mitos atau fakta.
1: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
2: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan.
0: Mitos atau fakta?

0: Kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang? Mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo gak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

Semua orang udah bisa jadi konten creator, teman Pro 2. Mau yang umurnya anak kecil juga udah ada. Cuman lucunya sekarang tuh banyak banget konten-konten anak kecil yang kayak, ya kalau misalkan sharing gimana cara bikin slime yang bagus dan ini stretchy banget terus dia wangi. Nah itu aku masih menormalkan sih teman berdua, karena kayak iya ya sekarang anak-anak tuh mainnya bukan kayak dulu. Zaman dulu kayak ya mainnya main benteng, lompat tali kayak gitu-gitu kan. Sekarang tuh udah mainnya kayak slime, terus ikutan ini kompetisi di Roblox apa segala macam gitu. Cuman yang aku sedihin kalau misalkan nih teman berdua ada anak kecil yang udah bikin konten tapi kontennya tuh kayak ala-ala kakak-kakak zaman sekarang. Jadi kan kayak ada kakak-kakak yang bilang begini teman berdua, a day in my life as karyawan SC bla bla bla misal gitu kan. Nah itu diikutin, jadi kayak mulai dari dia typing ya dengan yang properti seadanya, terus habis itu pakai lanyard tulisannya karyawan kayak gitu-gitu, banyak banget teman berdua. Cuman jadi kayak yang paling sedihin sih kalau aku ngelihatnya kayak aduh kok dewasanya cepet banget. Udah enjoy aja, enjoy life dulu. Nanti kalau misalkan udah masuk usia kerja, boro-boro mau tidur siang. Gak sempet ngapa-ngapain teman berdua.

0: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.
1: Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

sing a song. You won't feel very far.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

I miss you every brand new deh teman berdua. Aku gak expect banget jujur For Revenge bakal ngisi original soundtrack untuk Spider-Man Brand New Day yang versi Indonesia gitu ya teman berdua. Kayak kaget banget pas udah di endingnya, di kreditnya teman berdua. Eh kok ada lagu ini gitu kan ya. Anyways, kita masih ngomongin soal content creator teman berdua. Wih, content creator atau content creator lah ya. Nah, untuk kamu yang kayaknya pengen nyoba untuk jadi content creator sih gak masalah sih menurut aku. Cuman kuncinya adalah ya konsisten sih, karena konsisten itu yang paling susah teman berdua. Kemarin sempat aku tuh ngobrol-ngobrol sama temen aku yang juga baru aja ngerilis, baru aja menekuni kayak ngonten di YouTube gitu lah. Terus kayak bisa monet itu selama 90 hari berturut-turut. Dia tuh kayak sehari produksi satu konten. Jadi kayak tiap hari tuh dia kayak upload terus tiap hari, jadi kayak monet, bisa baru bisa monet setelah kayak channel YouTube-nya aktif banget nih gitu, baru dia bisa monet teman berdua. Nah kalau temanku yang lainnya lagi ini lucu, dia juga mulai ngonten gitu tapi ini jadi konten kreator di salah satu platform yang sekarang lagi rame banget ya, tetap TikTok teman berdua. Jadi dia ngonten tapi pakai bahasa Kutai, seru kan? Jadi kayak dia tuh ngajakin kita untuk belajar, oh bahasa Kutainya tuh ini begini-begini. Tapi kayak ini ya konten-konten biasa, konten a day in my life teman berdua, tapi pakai bahasa Kutai. Jadi kan kayak ih lucu ya. Dan aku tuh senengnya adalah apa yuk, karena ini apa sih namanya, ternyata orang-orang di luar sana tuh banyak yang interest sama yang namanya bahasa daerah, setiap daerah masing-masing itu loh. Kayak gimana sih, contoh nih teman berdua, aku orang Jawa, terus kayak ternyata pas ngedengerin bahasa dari bahasa Kutai itu kayak ih seru ya, pengen juga dia belajar bahasa Kutai gitu. Nah ini juga responnya sama teman berdua, sekarang dia baru aja kelar belajar di Jawa teman berdua. Terus akhirnya kayak di sana dia memperkenalkan diri selain pakai bahasa Inggris yang emang dia lagi pelajarin, itu pakai bahasa daerah, pakai bahasa Kutai. Terus kayak pada ih lucu ya, bahasa kamu imut, kayak gitu-gitu lah teman berdua. Ini kan juga ternyata konten kreator, atau ya kita bisa bilang teman berdua, ya selebtok, selebgram itu tuh juga banyak banget nyumbang untuk memperkenalkan budaya kita, memperkenalkan gimana sih bahasa-bahasa daerah mungkin. Makanya jangan sedih kalau misalkan ternyata kamu ketika memutuskan untuk jadi content creator tuh juga udah harus punya tanggung jawab ngasih contoh yang baik-baik gitu loh teman berdua. Jangan sampai nanti ketika kamu udah jadi content creator ternyata malah abai, terus kayak yaudahlah bikin konten asal-asalan aja yang penting naik gitu kan ya. Ternyata salah satu konten kamu tuh ngelit anak-anak di bawah umur mungkin untuk ngelakuin hal yang gak semestinya, atau mungkin kayak ya ini anak-anak yang kayak contoh simpel deh tadi teman berdua masih SD tapi tiba-tiba kayak udah nge-cosplay jadi karyawan. Itu kan kayak kecepatan dewasanya gitu loh teman berdua. To an automatic voice message system. Hello, is not available.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

Masih ada waktu untuk kamu yang mau gabungan ceritain kamu pertama kali ngonten atau mungkin kamu sekarang jadi content creator, teman perdua. Tapi jadi content creator tuh bukan berarti kamu tuh harus punya jutaan followers, terus juga kayak engagementnya harus tinggi banget ya, namanya juga content creator pemula gak masalah sih teman perdua. Jujur dulu tuh rame banget tau gak sih yang ini, aku gak tahu ya sekarang masih ada atau enggak, tapi dari zaman dulu tuh, dari zaman dulu pas zaman aku masih muda ya, sekarang masih muda juga, itu kayak banyak orang yang awal-awal di Instagram, sorry, awal-awal Instagram rilis tuh kan kayak kalau misalkan kita upload foto tuh terus banyak yang nge-like tuh kayak, wih keren banget ya gitu kan. Banyak lah temen-temenku tuh beli follower sama beli like. Sumpah deh. Jadi ada emang temenku yang famous gitulah teman berdua. Tapi akhirnya juga kayak pas Instagram itu ada kan gak banyak tuh yang bikin duluan. Karena kayak yaudah lah belum teredukasi gitu lah teman berdua. Akhirnya dia beli apa ya? Dia beli followers terus beli likes gitu. Terus sekarang akunnya udah gak ada. Gak tahu kayaknya sih udah keblokir atau apa gitu kan ya teman berdua, gak tahu. Tapi jujur dulu tuh rame banget beli followers sama beli ini, sama beli likes. Jadi kayak ya Allah ada-ada aja ya dulu. Cuman sekarang kalau misalkan kamu ini ya, misalkan nih akun kamu tuh ori, terus kayak dulunya pernah beli followers atau beli likes gitu teman berdua, itu ketahuan banget tahu. Jadi kayak kalau upload apa gitu kan, misalnya nih upload foto, followers kamu tuh 10.000, tapi ternyata yang nge-like cuma 100-200, nah itu udah banyak tuh, bisa diverifikasi kalau itu banyak beli followers. Kalau aku sama temanku sih indikasinya gitu ya, tapi antara benar apa enggaknya, valid atau enggaknya, kayaknya kita tanya sama ahlinya dulu deh teman-teman.

0: Paula y Cam. Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat. Taulah ikam.
1: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
2: Oh, ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa. Buang aja lah.
3: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
2: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
3: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
2: Tau aja, Mak.

Eits, teman berdua, dulu kayaknya kita ngira kalau ya udahlah ya nambahnya konten creator gitu-gitu aja, paling nggak menghasilkan gitu kan ya. Terus turns out ternyata ini teman berdua apa namanya sekarang tuh menghasilkannya menghasilkan banget lagi. Bahkan kayak kalau misalkan kamu bandingin sama yang sebelum-sebelumnya ya kan, kayak di era-era sebelumnya YouTube tuh kan susah banget ditembus meskipun gajinya tuh dolar ya teman berdua. Sekarang bahkan di Facebook aja tuh udah ada konten kreatornya loh. Dan yang suka nongkrong di sana adalah mother-mother. Nah, banyak banget ibu-ibu yang juga berkonten ria terus menghasilkan juga teman berdua. Jadi sekarang kayaknya kalau misalkan kamu anak muda pelajar gitu kan, terus kayak aku mau cari ini deh, cari apa namanya, cari pengalaman apa segala macam. Yes, salah satunya bisa jadi konten kreator. Gampang, mudah, tapi yang gak mudah apa? Niat dan konsistensinya. konsistensi mah konsistennya gimana teman berdua maksud aku.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non-plastik. Kalau kamu?

ngomongin konten kreator emang gak bakalan ada habisnya sih teman berdua, mengingat juga sekarang itu kayak banyak banget ya orang-orang yang udah mulai merintis dari awal gitu kan ya. Tapi yang paling penting sih kayaknya kalau misalkan untuk kamu mau mengabadikan momen kayak ya, supaya nanti pas udah tua gak bisa bikin konten lagi masih ada yang bisa ditonton, gak masalah banget sih. Tapi kalau misalkan mau ngerintis jadi konten kreator gak apa-apa juga, yang penting sih selalu bawa impact dan juga hal-hal yang bermanfaat lah ya teman produk, kasih impact positif juga gitu loh. Anyway, sudah mau berapa di jam 10 pagi, artinya Sulis juga waktunya pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman produk. Habis ini bakal dilanjut lagi barengan sama suara-suara lainnya sampai nanti merapat di jam 12 malam. So make sure kamu stay tune barengan sama RRI Pro 2, sama Rina teman Pro 2. Sulis pamit, selamat pagi, adios.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Pro 2.
1: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
2: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
1: Hah? Serius?
2: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
1: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
2: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
1: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
2: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
3: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.

0: Teman Prodo, waktunya kamu untuk mendengarkan Prodo Update di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Sampai hari ke-7 Asian Games 2026 Thailand, Teman Prodo telah mengumpulkan 21 medali yang 7 diantaranya merupakan medali emas atau sekitar sepertiga dari total perolehan tersebut. Jumlah ini hanya terpaut 1 medali dari koleksi Indonesia, namun jika Thailand sudah mengantongi 7 emas, kontingen Indonesia sejauh ini baru memperoleh 1 medali emas. 3 dari 7 medali emas Thailand juga berasal dari tagball, sementara atletik, berkuda, bela diri campuran atau MMA, dan juga sepak takraw masing-masing menyumbangkan 1 emas. Beralih ke informasi lainnya, Teman Berdua, kacamata pintar terbaru besutan Meta, Ray-Ban Audio AI dan juga Ray-Ban Meta Gen 3 akan dibawa ke Indonesia. Kacamata Ray-Ban Audio AI yang dirancang khusus untuk audio tanpa kamera, sementara Ray-Ban Meta Gen 3 yang masih menyematkan kamera dengan dukungan teknologi audio Dolby Atmos. Teman Produa, kacamata ini juga telah tersedia di beberapa negara baru seperti Singapura, Korea Selatan, Meksiko, Uni Emirat Arab dan juga negara lain seperti Brazil akan segera hadir. Nantinya Meta juga menyebut jajaran kacamata AI besutannya ini akan diekspansi ke beberapa negara lainnya termasuk Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, Turki dan juga Polandia pada akhir 2026. Informasi terakhir Teman Produa, K-pop Demon Hunters membuktikan daya pikatnya di panggung hiburan global dengan kembali mengamankan posisi di jajaran 10 besar film terpopuler Netflix global. Hal ini secara tidak langsung Teman Produa membuat K-pop Demon Hunters kini bertahan 65 pekan tidak berurutan. Berdasarkan data resmi tangga film global Netflix periode 14 hingga 20 September 2026, sinema berdurasi 1 jam 40 menit tersebut mengunci peringkat ke-8, di mana dalam kurun sepekan, film ini mengemas 2,5 juta total views dengan akumulasi waktu tonton masyarakat dunia mencapai 4,2 juta jam. Teman Prodo, demikian Prodo Update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin.

Siang-siangnya hari ini gak terlalu panas ya. Tapi BTW dari tadi mami aku pas aku di rumah, mami aku bilang kayak gini, "Far, ini air jangan lupa ditampung." Katanya teman Prodo ada beberapa informasi. Bahkan itu ibu-ibu di sekitarku tuh dikasih infonya dari ini, dari RT di tempat aku bahkan. "Bu, airnya ditampung ya untuk air minumnya. Takutnya nanti kalau misalkan kita kan..." Menurut aku pribadi juga nih kayaknya hujan artificial sih masih ya teman Pro 2. Karena kan kita juga ngelihat berita-berita yang beredar pun, bahkan dari gak cuman yang dari Indonesia aja, berita dari luar pun bilang kalau misalkan si kemarau ini kemungkinan bisa terjadi sampai di bulan Desember nanti. Jadi untuk antisipasi aja. Untuk air minum teman Pro 2 jangan lupa gentongnya disiapin khusus untuk air minum doang. Jadi aku sekarang, tau gak mamiku, jangan sampai air gentong habis ya. Galon-galon udah diisiin air semua untuk hati-hati. Untuk air minum kita aja yang penting. Karena kalau misalkan nanti udah air asin masuk, kalau kita minum, wah udah kelar. Ya udah kita sambil berdoa aja teman Pro 2 ya. Siapa tahu dengan doa kita yang sangat kuat, El Nino-nya tiba-tiba langsung berubah, ya kan? Nggak jadi Desember, tapi ternyata besok udah hujan deras. Amin, ya robbal alamin. So, aku bakal temenin kamu buat request lagu sampai dengan di jam 12 siang nanti. Jadi langsung gabungan aja ke WhatsApp di 0812-5848-7885. Ih, jujur, aku tuh kadang suka takut salah sebut nomor. Takut sebut tuh sebut nomorku sendiri gitu loh. Makanya dari tadi kayak... Bener gak ya? Udah ada yang request di WhatsApp kita. Dari siapa ini? Dari Cha yang mau request lagunya Selena Grace. Ini banyak banget ya fansnya Selena Grace ya. Yang lain aku tunggu juga di Instagram gabungan sekarang juga.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Apa buang ke sungai ya?
1: Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
2: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
3: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

Udah ada yang request dari WhatsApp kita, ya request lagunya Gloria Jessica de Govinda, Terbelah Jadi Dua. Apanya Terbelah Jadi Dua atau Bempro Dua? Silahkan gabungan untuk request lagu favorit kamu sekarang juga. Di Instagram juga udah aku buka ya, di RRI Pro 2 Samarinda dibuka. Buka apaan tuh? Nih langsung aja request lagu kamu, aku tungguin.

Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Eh, besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
2: Iyo yo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
3: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
2: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
1: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
3: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
2: Yo yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
1: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
3: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

Teman Pro2 ada kabar yang gong banget nih, karena Isyana Saraswati dan band Metal Saint Loco terpilih jadi aksi pembuka untuk konser Avenged Sevenfold. Kamu tahu gak sih Avenged Sevenfold itu salah satu lagu kesukaanku tuh yang Dear God, na na na na na na na na na na na na. Apaan sih, gak jelas. Jadi aku dulu zaman SMP lagu-laguku ini ide rocker banget nggak tuh. Jadi Avenged Sevenfold sendiri kan bakal konsernya digelar di Jakarta International Stadium di tanggal 10 Oktober, 2 minggu lagi. Dan menurut pihak promotornya sendiri, dua aksi pembuka ini dipilih secara langsung oleh band heavy metal Amerika Serikat itu. Ih, gile, tapi emang zuzur sama Isyana Saraswati ini ya. Aku dulu tuh benar-benar gak menyangka, karena dia itu kan kemunculannya lewat lagunya yang ini, lagu yang kau adalah lain-lain, keep being you, habis keep imming you, keep being you tetap dalam jiwa. Terus ada beberapa lagu-lagu lainnya, tiba-tiba dia muncul dengan lagu-lagunya Isyana yang kayak contohnya dia yang suka bikin aku agak terkaget-kaget, kayak lagu Mind Blowing-nya dia, terus juga lagu dia yang, aduh aku tiba-tiba lupa, Sikapi Duniawi, ini juga yang, lain-lain, teman Pro2, Il Sogno, itu juga yang kayak, oh my God. Jadi kayak, wah gak kaget sih kalau misalkan band Avenged Sevenfold memilih untuk Isyana Saraswati untuk menjadi openingnya. Mantep banget gak tuh?

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
3: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
3: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
3: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13 ribu. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
3: Nah itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
4: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Ada Lara yang mau request lagunya Billie Eilish featuring Hollett dengan Lovely and Do You Love Me? Do You Love Me? Kamu tau gak sih lagu itu? Dulu, tapi itu tuh zaman-zamannya musik keling gak sih yang Kiki, Do You Love Me? Itu bukan bukan tok-tok deh. Itu zaman-zaman musik keling. Hah? Musik keling gak sih itu? Tolong dong generasi-generasi uzur kasih tahu aku.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
5: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy, padahal lagi ngerasa kosong banget.
4: Hah? Serius?
5: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja, tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
4: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
5: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
4: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
5: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
6: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: jempol ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti jempol ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: First heartbreak and it was terrible and I pray that it won't happen again but then again I hope it does because I wanna fall in love without the part where we give up I wonder if this still exists I hope it

0: kenyamanan, kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa sedih?
1: Maaf, maaf, maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

Teman Produa Malik di Esensial sesuatunya. Kalau aku paling ingat sesuatu, sesuatu yang ada di hatiku, sesuatu. Oh, Syahrini. Karena Syahrini akhir-akhir ini lagi ngegemparin dunia per ini ya teman Produa ya. Per apa belantika musik. Tapi kali ini kabarnya enggak datang dari Syahrini tapi dari Benji Silisi yang dipastiin batal tampil pada ajang Pertamina MotoGP Mandalika di 9 sampai dengan 11 Oktober mendatang. Jadi kepastian ini diungkapin oleh dari Direktur Operasi In Journey Tourism Development Corporation sekaligus Chairman dari MotoGP Mandalika Troy Reza Waroka. Jadi dalam keterangan resminya, Troy nyebutin pihaknya sudah melakukan perubahan susunan artis yang akan menghibur penonton di MotoGP Mandalika 2026. Karena kalau diingat-ingat lagi ya, ada kasus Gisi Lisri yang kemarin akhirnya ngebatalin, terus sekarang malah jadi masalah di mana-mana.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

Teman Pro2, yuk buruan langsung request lagu kamu. Kamu masih punya waktu setengah jam. Mulai dari sekarang. Ya, lagi kayak perlombaan aja dah.

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
1: Iyo yo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah sopan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
1: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket terasa.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
3: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
4: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
5: Selamat malam, mau pesan apa?
2: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
5: Baik, minumnya?
2: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
5: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
2: Kalau porsinya gimana?
5: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau bola.

ada Hawa di WhatsAppnya Pro 2 Samarinda yang mau request lagunya Raim Lau Ode, judulnya Dunia Yang Nanti. Makasih Kak, siap.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

Sudah ya teman Produ ya, request lagunya stop dulu ya, tenang. Masih ada besok, karena setiap hari kamu bisa request lagu di Produ Hitlist jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Aku lanjut lagi di jam 12 siang sampai jam 3 nanti untuk santai siang. Ada obrolan-obrolan yang sangat seru, obrolan seru. Banyak info maksud aku yang seru-seru, spesial buat temenin hari Sabtu kamu. Mungkin lagi ngumpul hari ini barengan sama keluarga, lagi di perjalanan. Pengen kumpul bareng, seru ya. Itu adalah salah satu cita-cita aku teman Pradua. Punya keluarga besar yang banyak, terus kayak rutin ketemuan, barbekyuan. Barbekyuan. Kalau kita mah liwetan ya, bukan baru bekyuan.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Follow Instagram @rri_produasamarinda. Dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
4: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
5: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
6: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
0: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda, nah.
2: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
2: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
1: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
2: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
1: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
3: Hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.
5: Pernah nggak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya!

Kisah kasih sayang Naura Ayu. Kenapa ya aku tuh kalau keingetan Naura Ayu selalu keingetan si Yaya Flower. Terima kasih. Tahu gak sih vibranya itu? Jujur aku kesian banget sampai adiknya si Naura ntar kalau gede itu, ya Allah, banyak sekali potongan-potongan video anehnya. Apalagi yang dia terakhir, dia ada joget TikTok gitu teman produk itu, jogetannya tuh ya Allah aneh banget. Tapi lucu sih. Kali ini aku mau ngajakin kamu ke Palembang untuk nikmatin martabak khar, salah satu kuliner khas Indonesia yang sangat digemarin oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Jadi kuliner legendaris ini gak cuma dikenal karena emang enak rasanya, tapi juga nyimpan nilai sejarah dan juga keunikan tersendiri. Kehadirannya juga udah jadi bagian penting dari budaya kuliner lokal yang mencerminkan perpaduan cita rasa Nusantara dan juga ada pengaruh luarnya. Bahkan eksistensi makanan ini juga didukung penuh untuk mengangkat sektor pariwisata serta ekonomi kreatif daerah. Jadi selain ragam olahan ikan dan udang, kalau kita ke Palembang makan pempek, ternyata kota Palembang juga dikenal luas punya khasanah kuliner berempah yang karakternya emang serupa dengan hidangan Minang. Tapi kalau ngomongin udah ke daerah Sumatera, menurut aku ya, udah ke Sumatera tuh, wah makin kenceng. Ke daerah Pulau Jawa, menurut aku tuh bumbu-bumbunya tuh middle. Ke Kalimantan, nah itu di bawahnya lagi tuh. Semakin ke kanan tuh kayak menurut aku, apalagi kalau ke Papua sana ya, kayak rasanya tuh lebih ringan, semakin ringan gitu. Cuma kalau kita makin ke Sumatera, rasanya makin kental sekali rempah-rempahnya. Jadi berbagai kebudayaan nenek moyang dari unsur Melayu, India, Tionghoa itu udah lama mempengaruhi serta mewariskan cita rasa khas bagi masyarakat setempat. Jadi jangan kaget kalau misalkan masakan-masakan Minang itu tuh rasanya kayak rempah-rempah ini loh, orang-orang India, tahu kan? Karena ternyata memang ada unsur-unsurnya di sana. Palembang pun juga ada. Nah, di antara sekian banyak hidangan tradisional, martabak hari ini berdiri sebagai salah satu ikon kuliner yang legendaris. Nanti aku bakal ceritain ke kamu. Si martabak ini siapa tahu sekarang lagi ada dalam perjalanan menuju ke Palembang ya kan? Mau makan apa ya? Masa pempek lagi? Yaudah deh, makan martabak.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

Si martabak har ini sendiri teman Pro 2. Jadi diantara sekian banyak hidangan tradisional ya, martabak har ini salah satu yang sering diburu kalau ke sana. Nah, kalau ngomongin soal nilai budaya dan tradisi yang melekat di setiap porsi hidangan ini, banyak banget keunikan yang nggak terpisahkan. Terlebih lagi, proses pengolahan makanan tradisional ini sering banget beda dari masakan pada umumnya. Jadi, itu salah satu daya tarik utama bagi kamu yang lagi melancong ke Palembang. Sosok di balik pencipta hidangan ini adalah Haji Abdul Rojak, saudagar keturunan India yang kebetulan ngerantaunya di Palembang. Kalau ngerantaunya di Kalimantan, mungkin Mbak Harnya pindahnya ke Kalimantan ya. Kok Mbak Har sih? Martabak Har! Jadi, setelah menetap dan mempersunting gadis pribumi, dia memulai usaha dari bawah dengan berjualan es batu. Seiring berjalannya waktu, usahanya terus berkembang. Kuliner berbahan dasar gandum kayak roti canai, terus menu roti canainya dimodifikasi lagi, ada tambahan adonan gandum dan juga telur ayam. Sebagai pendamping santapan ini diraciklah sajian rempah khusus yang kemudian dikenal sebagai kuah kari sapi. Walaupun terinspirasi dari hidangan asal India, racikan rasa di martabak ini udah disesuaiin sedemikian rupa supaya bisa diterima sama lidah masyarakat Palembang. Rumah makan perintisnya secara resmi dibuka, kamu tahu tahun berapa? 2 tahun setelah Indonesia merdeka, tahun 1947. Dan sekarang, gerai ini sendiri menjajakan menu legendaris itu dan berdiri di berbagai sudut wilayah kota Palembang. Ada 9 cabang, banyak banget ya. Dan dalam hal pengelolaan, bisnis keluarga ini diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Jadi, kalau melibatkan tenaga kerja dari luar anggota keluarganya, umumnya mereka itu merupakan mantan pegawai yang udah berpengalaman bekerja di rumah makan itu. Gitu, jadi rata-rata keluarganya ya. Dan kuliner ini dikenal punya tekstur kulit yang tipis, lembut dibandingin dengan jenis martabak telur pada umumnya. Aduh, jadi pengen apa habis ini kita ke Palembang aja ya.

0: Apa buang ke sungai ya?
1: Ah, udah. Buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
2: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
3: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya? Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.
4: Dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

Kalau kamu nanti makan martabak har, ada pelengkap utamanya kuah kari sapi kental. Wih, sedep banget gak tuh? Gurih kuah karinya, ditambahin lagi kecap asin, ada cabai rawitnya. Wah, dahsyat banget sih. Dan berdasarkan jurnal pengembangan kuliner tradisional yang ditertibkan oleh Universitas Sriwijaya, keunikan rasa dari hidangan ini jadi nilai tambah tersendiri. Jadi buat kamu teman Produa yang pengen nyicipin kelezatannya, gerai utama kuliner ini bisa ditemuin dengan mudah di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang. Selain di pusat perdagangan itu, beberapa cabang juga tersebar di kawasan strategis kayak Pasar 16 Ilir dan Jakabaring. Sampai sekarang cita rasa otentik dari hidangan ini terus dijaga dengan baik supaya warisan leluhur ini tetap digemari oleh generasi masa kini. Harga satu porsi sajian ini pun dinilai cukup terjangkau bagi para wisatawan yang berlibur ke Bumi Sriwijaya. Keberadaan titik-titik gerai yang strategis juga memudahkan masyarakat lokal maupun pelancong untuk mendatangi langsung tempat penjualan. Suasana bersantap di tempat penyiapan makanan legendaris ini juga ngasih pengalaman tersendiri yang syarat akan nuansa tempo dulu.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.
2: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus, hari ini masak apa ya?
3: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
2: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
3: Oh, pakai bumbu instan ya?
2: Bukan, tapi pakai mie instan.
4: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

Pro2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali

ada Nuka barengan jalan keluar. Semoga buat kamu yang sekarang hari ini lagi dalam persoalan, mungkin ada masalah, namanya hidup itu teman pro dua, gak bisa lurus-lurus aja. Semoga cepat menemukan jalan keluarnya. So, informasi olahraga di Santai Siang temenin kamu sampai di jam 2 nanti. Ada kompetisi e-karting profesional yang bertajuk Karting Pro League KPL kembali bergulir. Jadi musim kedua Liga Go-Kart bergengsi di tanah air ini berlangsung mulai September hingga Desember 2026 di Karting Entertainment District Peak 2. Jadi musim ini Liga Go-Kart Listrik bakal memperebutkan hadiah 500 juta rupiah. Selain itu pemenang juga mendapatkan tiket untuk mewakili Indonesia di SWSI Sprint International Final 2027 yang digelar di Finlandia. KPL Season 2 ini makin menarik dinantikan karena ada 3 tim baru yang ikut serta, yakni Dart Elite Karting, AAA Clan, dan Seca Racing Team. Kehadiran tim-tim baru ini nambah persaingan dalam perebutan poinnya. Wis, semoga yang juara semangat tetap teman-teman, karena wah bangga banget bisa mewakili Indonesia ke tingkat internasional.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Hindia barengan singlenya Cincin, teman pro 2 jam setengah 2 siang. Sudah makan apa belum? Udah makan belum? Kalau belum makan, yuk cus makan teman pro 2. Banyakin nutrisi ya kan, supaya staminamu kuat. Kalau stamina kuat bisa jadi atlet bulu tangkis nanti loh. Jadi Jonathan Christie dan Putri Kusuma Wardani berhasil melangkah ke babak 16 besar Asian Games 2026. Jonathan yang mencatat hasil buruk di nomor beregu bisa memulai laga di nomor perorangan dengan baik. Jonathan nunjukin perbedaan kualitas yang nyata ketika menghadapin Zuma Boy Saidov dari Tajikistan. Dalam laga ini Jonathan berhasil menang telak dengan skor 2-1-3 dan kemenangan ini mengantarkan Jonathan lolos ke babak 16 besar. Hal yang sama juga dilakoni oleh Putri KW. Dia belum menemui hambatan berarti ketika berjumpa Mahor Shahzad dari Pakistan. Putri KW bisa menang 2 game langsung 2-1-5, 2-1-11.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
2: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
1: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.
4: Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
5: Teman terbaik kamu,
6: Pro 2 FM.
7: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai makeup.
8: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

Tim bulu tangkis Indonesia berhasil pecah telur emas Asian Games 2026 setelah skuad bergu putra ngalahin Cina pada pertandingan final dengan skor 3-2. Jadi kemenangan ini kerasa sangat emosional banget karena Indonesia lebih dulu tertinggal 0-2 sebelum ngebalikin keadaan jadi 3-2 dalam duel yang digelar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium hari Kamis 24 September. Jadi pencapaian ini juga bersejarah karena mengakhiri penantian panjang Indonesia.

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya, kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

0: Loh loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

88,5 FM teman terbaik kamu. Tim bulu tangkis Indonesia tadi udah tahu kan berhasil pecah telur. Dan kali ini catatan luar biasa dibukukan oleh sprinter Thailand Puri Pobonsen yang meraih emas Asian Games 2026 sekaligus mecahin rekor pada Jumat 25 September malam waktu setempat. Jadi tampil di final nomor lari 100 meter, Bonsen gak terhentikan. Dia jadi pelari pertama yang melintasi garis finish dengan catatan waktu 9,9 detik. Bonsen unggul jauh atas pesaing-pesaingnya. Gak ada pelari yang bisa lari di bawah 10 detik selain Bonsen. Ali Al-Balushi dan Malham Al-Balushi, dua pelari Oman yang meraih perak dan perunggu, gak bisa menandingi Bonsen. Ali juga mencatat waktu 10,04 detik, sedangkan Malham menorehkan waktu 10,11 detik untuk meraih medali perak dan juga perunggu.

0: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah. Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja. Eh, masa sih?
1: Iya,
0: oh gitu. Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran.
2: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.
3: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
5: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.

Asian Games 2026 berlangsung 19 September hingga 4 Oktober di Aichi, Nagoya, Jepang. Dan Tebang Pro 2, Indonesia mengirim 430 atlet yang ngikutin 35 cabang olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga juga membidik 4 emas, menurun dari torehan 7 emas yang diraih pada edisi sebelumnya di Hangzhou, China 4 tahun lalu. Untuk klasemen sementara, medali Asian Games 2026 nomor 1 ada China, 2 Jepang, 3 Korea Selatan, 4 Kazakhstan, 5 Uzbekistan, 6 Iran, 7 Thailand, 8 Hong Kong, 9 Korea Utara, 10 Bahrain, dan di peringkat 19 ada Indonesia. Dan untuk daftar atlet Indonesia peraih medali Asian Games, emas diperoleh oleh regu putra bulu tangkis, perak dari tunggal putri tekbol, ganda putra ringan dayung tim putra dayung, 10 meter pistol angin tim putra menembak, perunggu sendiri di komite putri karate, regu putra soft tennis, tunggal putra tekbol, cangkuan putra wushu, 54 kg putri modern MMA, cangkuan putri wushu, regu putri bulu tangkis, 49 kg putri angkat besi, wushu, karate, takraw, kano, gunung, sepeda gunung teman pro 2. Dan kita ucapin selamat untuk para peraihnya. Dan semoga, ya kan kita masih gak tahu, ini masih ada beberapa hari, tiba-tiba Indonesia masuk 10 besar kan, alhamdulillah.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja, tapi...

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat

Selamat siang nan terik di luar sana. Aduh, ini bawaannya kalau misalkan cuacanya seterik ini teman pro 2 ya. Bawaannya tuh pengennya ngadem aja sambil minum es. Enak kali ya. Dan kali ini ada kabar dari penyanyi dan penulis lagu Sakib yang resmi ngerilis single terbarunya yang berjudul Maju Satu-Satu. Lagu ini hadir sebagai bentuk refleksi personal dalam memotret rasa cemas sekaligus keberanian seseorang saat berhadapan dengan ketidakpastian dan tantangan hidup. Jadi karya ini ditulis bersama oleh Sakib, Vicky Aulia, Rizky Maulana Hidayat, dan Zweisten Tegar. Proses kreatifnya berlangsung singkat banget dan ngalir secara alami melalui sesi workshop serta diskusi santai di antara para penciptanya hingga berhasil ngelahirin komposisi musik dan lirik lugas serta relevan bagi pendengar. Untuk Sakib, lagu ini kerasa personal banget karena liriknya seperti ku buat sebuah markas untuk kita berlindung dan walau aku takut menang atau kalah nanti dulu. Lahir dari dinamika personalnya yang akan segera menyandang peran baru karena bentar lagi dia bakalan jadi bapak. Lagu ini motret sisi manusiawi seorang kepala keluarga yang meski menyembunyikan rasa takut demi memberi rasa aman bagi keluarganya tetap memilih untuk melangkah maju. Wah, zangan emang ya. Ini lagu terinspirasi dari dia.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

penyanyi penulis lagu peraih penghargaan Emmy Awards Ajis Hedra kembali menyapa penikmat musik lewat karya terbarunya bertajuk Backseat. Pasca kesuksesan besar single debutnya Somebody Pleasure yang memuncaki tangga lagu di 13 negara serta perilisan EP Listen Learn, Ajis sendiri menghadirkan sebuah narasi personal yang menyentuh tentang kedewasaan, proses adaptasi, dan keberanian untuk ngerawat kembali mimpi-mimpi masa kecilnya. Dilahirkan dari catatan jurnal pribadi, Backseat ini nandai fase pendewasaan spiritual dan emosional Ajis selama menjalani kehidupan merantau dan bertumbuh di industri musik. Jadi dalam proses adaptasi yang gak selalu mudah, penyanyi yang dikenal berkarakter vokal R&B soul yang hangat ini ngaku sempat merasakan yang namanya dinamika kehilangan arah dari tujuan awal karirnya. Jadi lewat inilah teman Pro 2. Udah dengerin lagunya? Kalau belum bisa didengarkan juga di Pro 2 Samarinda.

0: mitos atau fakta?
1: Minum teh mengakibatkan usus buntu. Mitos apa fakta?
0: Usus buntu itu disebabkan dari sisa kotoran yang masuk ke usus, namun tidak keluar, sehingga menjadi tersumbat. Usus buntu disebabkan oleh pola makan, seperti kurang makanan berserat, makanan yang dikunyah tidak hancur, dan makan pedas. Banyak minum teh sebetulnya tidak menimbulkan efek atau menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Bahkan bisa dikatakan baik-baik saja, asal tidak dicampur gula. Mitos atau fakta?
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
0: Teman terbaik kamu,
2: Produa FM.
3: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
4: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
3: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
5: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Sebentar, lagu Tompi Aku Jatuh Cintanya, aku stop dulu ya teman berdua. Kita ke informasi selanjutnya dari Ed Sheeran yang konsernya di Stadion Gillette akhir pekan ini akan dibatalkan. Untuk pembatalannya sendiri, kenapa sih? Jadi pembatalan konser di stadion milik Robert Kraft ini terjadi di tengah kontroversi yang melibatkan Ed Sheeran, pengelola arena, dan McLemore terkait Palestina. Jadi CNN di Jumat 25 September memberitakan konser Ed Sheeran di stadion milik miliarder Yahudi Amerika Serikat ini terpaksa dibatalkan dengan alasan cuaca berkonsultasi dengan pejabat lokal, promotor, serta manajemen tour. Langkah ini diambil menyusul peringatan cuaca ekstrim badai Nor'easter yang memicu ancaman angin kencang hingga banjir di kawasan Boston dan wilayah New England. Pengelola arena juga negasin kalau faktor keselamatan penonton ataupun kru juga jadi alasan utama kenapa sih dibatalin konsernya. Jadi begitu teman-teman, kenapa ya dibatalin, karena itu alasannya.

0: Apa cuman aku ya? Cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Rangga.
4: Cinta.
3: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
4: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
3: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Aktif Teman Pro2 resmi ngerilis mini album The Incur. Dan you know what? Yang The Incur sendiri ini bagian dari deluxe album ke-12 miliknya The Life of a Showgirls 2025. Jadi mini album ini berisi 4 lagu baru yang dibuat Swift bersama dengan Max Martin dan Shellback setelah Showgirl rilis di Oktober 2025. 4 lagu ini adalah Patient Zero, Cleveland, Pink Clouding, dan juga Baby Lone. Patient Zero jadi lead single yang akan disertai video musik di hari Minggu 27 September. Oh wow, and next ada lagu dari Sabrina Carpenter dengan Almost Love.

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
5: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
4: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
6: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman.

BTS ngasih kejutan untuk penggemarnya dengan ngerilis video musik Merry Go Round di 25 September 2026 kemarin. Dan you know what, setelah 11 jam dirilis, MV bernuansa monokrom dengan durasi sekitar 4 menit 18 detik ini langsung 2,1 juta views. Wow, banyak banget ya teman Pro 2. Dan kalau sekarang udah 15 jam nih ya, jadi sekitar 2,8 juta. Naik 7 juta lah, naik 700 ribu. MV Merry Go Round menyuguhkan video sinematik dengan visual yang estetik, menggambarkan gimana seseorang terjebak dalam rutinitas kesehariannya yang bisa dibilang ngebosenin. Ketika lirik lagu itu udah nganalogiin kehidupan di usia pertengahan 20 hingga awal 30-an kayak roller coaster yang rusak. Visual dalam MV ini nyuguhin suasana yang perlahan terasa mencekam, nyata dan juga mendalam. Diciptakan oleh Kevin Parker dari Tame Impala, Merry Go Round merupakan salah satu track dalam album Arirang yang dirilis BTS di Maret 2026. So teman Pro 2, waktunya aku Feranina untuk pamit. Habis ini akan ada suara siar lainnya yang bakal temenin kamu lanjut sampai di jam 12 malam nanti. So have a nice day dan selamat malam mingguan. Kalau gak ada teman malam mingguan, ya banyak-banyak berdoa. Mana tahu, tadi kan mau akhir tahun nih, awal tahun dapat genengan, asik.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Hai hai hai teman Pro2, balik lagi bareng aku Habibie di Top 20 ya. Kita hari ini masuk di Top 20 Indonesia teman Pro2, yang dimana kamu baru aja dengerin lagu dari NPD yang judulnya Lupain Aku Please. Jadi ini teman Pro2, kita masuk ke Top 20 yang dimana di nomor 20 itu ada Andin dan Lava Pratomo dengan lagu Manusia Favorit. Di nomor 19 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Dan di nomor 18 ada yang baru aja kita dengerin tadi teman Pro2 ya, ada NPD dengan Lupain Aku Please. Salah satu lagu yang sebenarnya mereka lagi iseng-iseng aja teman Pro2, tiba-tiba langsung rame. Ini lagu yang baru masuk di Top 20 di minggu ini ya teman Pro2 ya. Dan kita bakal masuk lagi ke nomor 17, 16 dan 15 nih teman Pro2. Di nomor 17 ada Mahal Ini untuk yang bersamanya, ini salah satu lagu favoritku banget teman Pro2. Yang di nomor 16 ada NPD lagi nih teman Pro2 dengan Sempurnanya Aku. Di nomor 15 ada Rizwan Fadilah featuring Unboyz dan Mahal Ini yang judulnya Seketika. 17.

0: Sempurnanya aku dari NVD Teman Pro 2 ya, yang masuk ke nomor 16. Nah, ini mana kita bakal lanjut lagi nih Teman Pro 2. Ada, kita masuk ke posisi 14, ada Gia Indrawari dengan 1000 kali. Di nomor 13 ada Marbles dengan Home Pimpa. Di nomor 12 ada Salma Salsabil dengan Hacu. Ini dilengkapi dengan perempuan-perempuan cantik ini Teman Pro 2 ya.
1: 14.

1000 kali dari Gia Indrawari, teman Prodo, yang kita dengerin di mana-mana. Ini pokoknya lagu Gia Indrawari ya. Kalau kita ngomongin Gia Indrawari sendiri, aku dengerin lagu Gia itu aku ngikutin dari awal banget, teman Prodo, dari dia ajang pencarian bakat sampai akhirnya dia merilis single debutnya dengan lagu yang Rinduku itu, teman Prodo, yang di 2018 itu, dan itu penciptanya dari Febrian Nindyo P, Ezra Mandira, dan Gia Indrawari sendiri. Jadi kalau kamu mau tahu, lagu Rinduku itu menceritakan tentang pengalaman pribadi, rasa rindu yang sering banget dirasakan sama orang-orang. Itu lagunya yang Rinduku Padamu. Asik. Daripada dengerin aku nyanyi lagi, teman berdua ya, lebih baik kita langsung dengerin aja. Masuk ke peringkat 11. Yang dimana di 11 ada Enau dan Ari Lesmana yang judulnya Sesi Potret. Di 10 lagi-lagi, teman berdua, ini adalah grup yang di mana-mana ada, pokoknya mereka iseng aja sebenarnya, tapi tiba-tiba sudah jadi. Enggak sih, kata mereka, mereka adalah Golden Amandel. Inilah NPD, I Love You But You Lebih Love Me, di nomor 10. Di posisi 9 ada Naikila dengan MMG. Apa sih MMG? My Mind Gue. 11

Lagu Sesi Potret karya Enal dan Ari Lesmana, teman Pro 2, yang dimana mereka tuh menceritakan tentang penyesalan, kerinduan, dan rasa kehilangan yang mendalam akibat terlambat pulang menemui orang tersayang. Ini memang kalau dengerin lagu ini, nggak tahu kenapa ya teman Pro 2, kalau kita sebagai anak yang mungkin tidak merantau gitu ya, dan orang tua alhamdulillah sehat-sehat di rumah gitu ya. Nah itu tuh kita juga masih kebawa gitu teman Pro 2, yang dimana kalau kita ngelihat liriknya aja sudah kayak maaf tak bisa pulang, penghasilanku pas-pasan gitu. Dan ketika mereka sudah ada uangnya, ternyata sudah tidak ada gitu kan. Itu sangat-sangat menyedihkan teman Pro 2 ya, dimana kita kalau dengerin lagu itu ya kita mau lagi happy pun kalau kita pasti kebawa gitu loh teman Pro 2. Kita lanjut lagi. Gak terasa sudah masuk ke top 10 nih teman Pro 2 untuk top 20 Indonesia di minggu ini. Dan di nomor 8 ada Bernadia nih teman Pro 2, yang judulnya Rabun Jauh. Di nomor 7 ini adalah salah satu lagu favorit aku yang kuulang-ulang juga terus ini teman Pro 2. Ada Liodra dengan Pura-Pura. Di posisi 6 ada Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa.

0: Ada titik-titik di ujung doa dari Salfriadi yang sudah 10 minggu nih teman Pro 2. Dia bertahan di peringkat 6 karena sebentar lagi kita bakal masuk ke peringkat 5 besar. Yang dimana kalau kamu, aku pengennya masuk ya Bi, lagu favoritku ke top 20 Indonesia gitu ya, dan dibacain setiap hari Sabtu gitu ya. Nah itu kamu bisa banget request lagu ya teman Pro 2, sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya gitu ya. Karena kita di Pro 2 Hitlist setiap Senin sampai Jumat di jam 10 sampai Senin sampai Jumat, setiap hari ya teman Pro 2, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Itu kamu bisa banget buat request-request lagu tuh ya. Jadi kalau kamu pengen lagumu ada, langsung aja request banyak-banyak teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist di setiap jam 10 sampai jam 12. Dan kita bakal lanjut lagi, aku bakal bacain di peringkat 5 ada salah satu lagu yang apa ya, ini lagu favoritku juga sih, salah satunya gitu ya teman Pro 2. Dan baru-baru aja nih orangnya ke Samarinda nih teman Pro 2, dan lagu ini sudah ada 11 minggu nih teman Pro 2. Dia bertahan di peringkat 5, ada Adrian Khalif dengan 2001 kali. Di nomor 4 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Peringkat 5.

0: Gak terasa teman Prodo, ini sudah kita masuk ke peringkat 3 dan 2 nih. Ini ada lagu yang kayaknya aku kemana-mana pasti mendengarkan lagu ini gitu ya. Jadi ini masuk ke peringkat 3 dulu teman Prodo. Ada Andin Aisyah dengan judul lagunya Naksir. Dan di peringkat 2 ada Mingse. Ini di mana mana kayaknya kamu akan mendengarkan lagu ini deh. Astaga bercanda. Jadi banyak banget pokoknya teman Prodo lagu kayak gini yang lagi hype banget. Ini memang hipdut-hipdutan ini teman Prodo ya. Jadi sebelum kalau kamu bertanya kayak mau masuk Bi, aku mau lagu favoritku masuk, bisa banget langsung request ya. Request banyak banget, pokoknya banyak-banyak di Prodo Hitlist teman Prodo. Ya nanti sebelum kita masuk peringkat 1 nih, ada peringkat 1 pokoknya lagunya yang kayaknya semua orang tuh lagi suka-sukanya nih. Bahkan ada remixnya juga tuh di peringkat 1 teman Prodo.
1: Peringkat 3.

0: Gak terasa teman Pro 2, kita sudah mau masuk ke peringkat pertama nih. Jadi sebelum kita masuk ke peringkat pertama, aku bakal bacain ulang untuk kamu teman Pro 2 ya, di top 20 Indonesia di jam 3 ini. Seperti yang aku bilang tadi, di nomor 20 ada Andin Lava Pratomo dengan Manusia Favorit. Di posisi 19 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 18 ada NPD Lupain Aku Please. Di peringkat 17 Mahalini untuk yang bersamanya. Di peringkat 16 ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Di peringkat 15 ada Rizwan Fadilah featuring Unboyz dan Mahalini Seketika. Di peringkat 14 ada Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Di peringkat 13 ada Marbles dengan Home Pimpa. Di peringkat 12 ada Salma Salsabil dengan Hacu Teman Pro 2. Dan di nomor 11 ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Di peringkat 10 ada NPD lagi Teman Pro 2 dengan judulnya I Love You But You Lebih Love Me. Di peringkat 9 ada Naikila dengan My Mind Gue. Di peringkat 8 ada Bernadia Rabun Jauh. Di peringkat 7 ada Liodra Pura-Pura. Di peringkat 6 ada Salpriadi, ada Titik-Titik Di Ujung Doa. Di peringkat 5 ada Adrian Khalif 2001 Kali. Di peringkat 4 ada Samuel Cipta dengan Jaga Terasa. Di peringkat 3 Teman Pro 2 ada Andin dan Aisyah dengan judulnya Naksir. Dan di peringkat 2 ada Mingse dengan Astaga Bercanda. Dan di peringkat 1 Teman Pro 2, ini adalah lagu yang lagi ramai sekali Teman Pro 2 diputar di mana-mana, dan mungkin kamu tahu ini adalah lagu yang itulah yang buat dia Tia Teh Hijau. Ini adalah peringkat 1 ada Teh Hijau dengan ada Tulus dengan Teh Hijau Teman Pro 2.
1: Peringkat 1.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

Pon Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 16 bersama suara Sir Habibi. Informasi pertama, Cristiano Ronaldo dipastikan menjadi kapten timnas Argentina setelah Lionel Messi pensiun dari sepak bola internasional. Keputusan tersebut dikonfirmasi oleh pelatih La Albiceleste, Lionel Scaloni, yang menyebut bek berusia 28 tahun itu akan meneruskan peran Messi.

Informasi selanjutnya, dua pemanah Indonesia Nurisa Dian Asrifah dan Yurike Nina Bonita Pereira melaju ke babak eliminasi nomor compound individu Putri Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah menyelesaikan kualifikasi di Okazaki Chosogo Park Multipurpose Square, Jepang. Nurisa menjadi pemanah Indonesia dengan hasil terbaik setelah menempati peringkat ke-8 dengan total 701 poin. Yurike berada di posisi ke-12 dengan 699 poin. Sedangkan Ratih Zizilati Fadli menempati peringkat ke-22 dengan 693 poin. Nurisa membuka kualifikasi dengan 348 poin pada paruh pertama sebelum menambah 353 poin pada paruh kedua.

Informasi terakhir, sebanyak 3 wakil Indonesia yaitu Audrey Zahra, Vidya Rafika, dan Citra Dewi Resti gagal menembus babak final atau 8 besar nomor individu putri menembak senapan 50 meter dengan 3 posisi Asian Games 2026. Berdasarkan statistik penyelenggara, dapat pertandingan babak kualifikasi di Prefektur Aichi General Shooting Gallery, Audrey menempati peringkat ke-12 lewat torehan total 587 poin dengan 18 tembakan alias 587. Sedang

Dan peringkat ke-8 yaitu atlet Malaysia Chen Jiegan. Jadi teman Pro 2 update kali ini.

0: Top 20 International Teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibi. Ada lagu Hurts the Hurts Teman Pro 2 ya, yang judulnya Root, ada di peringkat 20. Dan tadi di peringkat 19 ada BTS dengan Swim, dan di peringkat 18 ada Bruno Mars dengan Risky Roll. Jadi kita bakal masuk lagi Teman Pro 2 ini di Top 20 International, yang dimana ini lagu-lagu internasional Teman Pro 2 yang sering banget di request sama kamu-kamu juga ini Teman Pro 2 ya. Dan kita bakal masuk ke number 17, yang dimana di nomor 17 ada Huasa dengan Goodbye. Dan di nomor 16 Teman Pro 2 ada Harry Styles dengan American Girls. Di nomor 15 ada Lovie dengan Mad Woman.
1: Number 17.

0: Good goodbye dari Huasa. Good good boy. Good goodbye teman Pro 2 dari Huasa yang mungkin kalau kamu belum tahu nih ya makna lagunya ini tuh tentang perpisahan teman Pro 2 yang sebenarnya menyakitkan tapi dia mencoba untuk dengan cara yang lebih santai gitu teman Pro 2 ya. Dan kita lanjut lagi kita bakal masuk ke nomor 14 ya teman Pro 2. Yang dimana di nomor 14 teman Pro 2 ada Lady Gaga featuring Doechii dengan lagunya yang berjudul Runaway. Di nomor 13 ada Nona dengan Rollerblade, Rollerblade, Rollerblade. Dan di nomor 12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 14. Click, click, click, click, everywhere I go. Get it, can't get me, face card froze. Never gonna see me,

Number 13.

Jalan-jalan dengan sepatu.

0: Roll Break by Nona teman Pro 2, dan kita bakal masuk langsung lagi nih ya. Langsung di nomor 11 teman Pro 2 ada Cat's Eye dengan Pick Up, dan ini lagu sudah 15 minggu teman Pro 2 ya, dia bertahan di peringkat 11 dan masuk ke top 10-nya nih teman Pro 2 ya. Di nomor 10 ada Blackpink dengan judul lagunya Go, dan di nomor 9 ada Ariana Grande dengan Petal.
1: Number 11.

Go dari Blackpink teman Pro 2 ya. Dan kita bakal lanjut lagi di nomor 8 teman Pro 2. Ada Huasa lagi nih. Tadi kita sudah ada Huasa di nomor 17. Dan sekarang ada di peringkat 8 dengan lagu yang berbeda teman Pro 2. Pastinya ada lagu dari Huasa yang berjudul So Cute. Terus di nomor 7 ada Olivia Rodrigo with The Cure. Dan di number 6 teman Pro 2 ada Nona lagi dengan Hong. Number 8.

0: Gak terasa teman Pro 2, ini sudah mau masuk ke top 5 ini ya. Untuk top 20 manca nih ya, top 20 internasional. Yang dimana teman Pro 2, kalau kamu mau lagumu, lagu favorit kamu masuk ke top 20 internasional dan aku bacain, dan ini kamu bisa langsung aja mungkin request nanti di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Pokoknya sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya langsung aja request lagu favorit kamu biar bisa masuk ke top 20 internasional ataupun top 20 Indonesia. Nah, kita masuk lagi teman Pro 2. Kita bakal lanjut ke top 5 ini ya. Yang di nomor 5 teman Pro 2 ada Sienna Spiro dengan lagunya The Visitor. Dan di peringkat 4 ada Justin Bieber featuring Nicki Minaj dengan Beauty and the Beat.
1: Number 5.

Sudah top 3 aja nih teman Pro 2 ya. Langsung aja mungkin aku bakal bacain buat kamu langsung top 3-nya nih. Ini aku bacain di top 3 dan 2-nya dulu kali ya. In number 3 ada Jennie with Less Than a Lover. Dan in number 2 ada Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me. Jadi kita bakal dengerin dua lagu ini sebelum kita masuk ke peringkat pertama teman Pro 2.

0: Udah mau masuk top 1 ini teman Pro 2 ya. Jadi aku bakal sebutin dulu. Di peringkat 20 tadi ada Hurts to Hurts dengan Root. Di nomor 19 ada BTS dengan Swim. Di nomor 18 ada Bruno Mars dengan Risky Roll. Di nomor 17 ada Huasa dengan Good Goodbye. Di nomor 16 ada Harry Styles dengan American Girls. Di nomor 15 ada Lovie dengan judul Mad Woman. Di nomor 14 ada Lady Gaga featuring Doechii dengan judul Runaway. Di nomor 13 ada Nona dengan lagunya Rollerblade. Di nomor 12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Date. Di nomor 11 ada Cat's Eye dengan Pinky Up. Di nomor 10 ada Blackpink dengan Go. Di nomor 9 ada Ariana Grande with Petal. Di nomor 8 ada Huasa dengan So Cute. Di nomor 7 ada Olivia Rodrigo dengan The Cure. Di nomor 6 ada Nona dengan judul Hong. Di nomor 5 ada Sienna Spears The Visitor. Di nomor 4 ada Justin Bieber featuring Nicki Minaj dengan Beauty and the Beat. Di nomor 3 ada Jennie Less Than a Lover. Dan yang baru aja kamu dengerin teman Pro 2 ada Ariana Grande dengan Hate Date I Made You Love Me. Di nomor 1 teman Pro 2 ya, yang kita tungguin ini dari tadi, ini dia bertahan lama banget teman Pro 2 ya. Di minggu lalu dia ada di peringkat 2 dan sekarang masuk ke peringkat pertama nih teman Pro 2. Ini dia Hurts to Hurts dengan Lemon Tang.
1: Number 1.

0: Dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
1: Pantas.
0: Kenapa?
1: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan.
0: Itu sih kamu yang ada-ngada.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Rasakan ini. Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
5: Ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

100 BFM Pre-2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, teman Pre-2, selamat sore. Dan saatnya untuk sore ceria weekend barengan sama gue, Landa Krisandaru, teman Pre-2. Di sore hari ini menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta ya. Dan di sore hari ini, teman Pre-2, gue akan kembali ngobrol sama musisi dan juga pengusaha-pengusaha pastinya di music planner abis ini ya. Bareng sama Om Rio Nada Bumi. Nah, kira-kira keseruan apa yang bakal terjadi di sore hari ini, teman Pre-2, setelah tadi udah ditemenin sama David dan Edit di International Top 20 Jakarta dan juga National Top 20 Jakarta pastinya. Nah, kalau lu kira-kira mau absen di sore hari ini, boleh banget teman Pre-2 gue buka di 0811 800 105. Dan sambil menemani lo di sore hari ini, satu lagu dari Nadif Basalamah dengan Penjaga Hati, karena sore hari ini kalian adalah penjaga hati gue. Here we go.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 di sore hari ini. Di hari ini teman Pro 2 udah tahu ya, kalau jam 4 sore gue gak mungkin sendirian, karena sudah ditemani sama the one and only Om Rio Nada Bumi. Halo Om.
1: Halo, selamat sore Om.
0: Wede, gimana kabar Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa.
1: Dan
0: ya,
1: dan gak enaknya panas banget sih, melekat panas.
0: Pacet
1: sih
0: juga gak sih hari ini?
1: Hari ini sih gue sih dari rumah enggak sih.
0: Oh enggak ya, aman ya. Tapi emang hari ini cukup apa ya, sumuk ya kalau bahasa orang Jawa ya.
1: Sumuk, betul.
0: Sumuk ya, ya.
1: Macet tadi malam kan, bola menang kita.
0: Oh parah, iya, bener. Asik. Tapi gue juga ngerasa kayaknya orang udah pada gajian kayaknya, oh, makanya pada keluar hari
1: keluar
0: ini.
1: Betul,
0: iya,
1: betul.
0: Gitu.
1: Makan bareng-bareng sama keluarga.
0: Bener, lagi family time ya.
1: Family time.
0: Nah,
1: lu gak family time? Sendirian aja?
0: Ya, biasa, biasalah.
1: Atau jomblo?
0: Biasalah. Kalau hari ini nemenin teman Pro 2 dulu.
1: Iya, iya.
0: Yoi, nah, ngomongin tentang family ya.
1: Iya.
0: Family itu biasanya kalau anak-anak reggae itu juga suka sebagai family itu nongkrong banget, Om.
1: Setahu gua, anak reggae ini family-nya kuat.
0: Kuat banget.
1: Ya,
0: kuat
1: dia
0: banget.
1: Lebih mementingkan family-nya dibandingkan lagunya itu sendiri.
0: Yoma.
1: Ya, benar gak ya? Nanti kita tanya teman-teman.
0: Nah, sore hari ini kita kedatangan siapa nih Om Rio nih?
1: Ini gue bawa satu band, genrenya reggae.
0: Oke.
1: Okay. Nah kita ngobrol seputaran reggae dan ini menurut gue sih keren bandnya. Dan dia punya base camp di daerah Tangerang Selatan.
0: Oke.
1: Okay. Dan hari ini gue bawa ke sini, kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan serunya adalah biasanya reggae itu kan biasa di judul lagu itu ada khasnya kan?
0: Betul.
1: Nah, cuman ini lebih khas lagi nih.
0: Oh kenapa tuh?
1: Karena judul lagunya, kalau reggae kan bisa dikatakan gaya jogetnya kan khas ya,
0: khas banget, khas
1: tapi
0: banget.
1: Di sini dia bikin judul Bulan Menari. Nah ini kan menari, nah, gimana cerita dengan lagu yang judulnya Bulan Menari?
0: Wede, oke boleh dong dikenalin nih. Ini kita kedatangan siapa sore hari ini di Pro 2 nih?
1: Kita kedatangan satu kelurahan. 1, 2, 3, 4, 5
0: langsung. Ada 5 ya abang-abang di sini ya. Siapa aja dong, boleh di absen nih.
1: Oke, sebentar.
2: Halo, saya Ari dari The Fitris di vokal.
0: Oke, vokal. Terus siapa lagi?
3: Di sini gue sebagai basis di The Fitris, dipanggil biasa Ruri, kalau enggak Ambon.
0: Oke, Bang Ruri atau Bang Ambon ya. Oke, Bang, boleh Bang, dari sebelah sini sekarang. Siapa nih?
4: Oh, saya Aldan, sebagai drummer di The Fitris.
0: Arden?
4: Alden.
0: Oke, Bang Alden. Terus siapa lagi nih?
5: Saya Wahyu, biasa dipanggil Awis.
0: Awis?
5: Iya, Awis.
0: Awis, oke.
5: Di gitar.
0: Oke, Bang Awis di gitar. Terus Bang?
6: Kalau saya Ian, biasa dipanggil Ngai, main keyboard.
0: Oh, Ian dipanggilnya?
6: Ngai.
0: Kok bisa Ngai? Kok bisa Ngai sih? Oh, kan juga nggak ada eng. Oh iya, oh Ngai, boleh. Dan kita sudah kedatangan sore hari ini teman berdua The Fitter. Sepuk tangan dulu dong. Jadi kita kedatangan Om sore hari ini teman-teman The Fitters, dan mereka punya
1: The Fitris.
0: Oh The Fitris.
1: Yeah.
0: Fitris bukan Fitters ya?
1: Bukan.
0: Oke, okay, The Fitris lebih band dengan genre apa tadi Om?
6: Reggae.
0: Yeah. Nah, kira-kira nih boleh nggak diceritain dulu dari awal mulanya The Fitris ini berdiri gitu, karena namanya lucu nih The Fitris, ya, kayak sinetron ya, Cinta Fitris ya. Nah boleh
6: sama dengan Nyonya Mendir.
0: Iya. Boleh siapa nih, Bang Ari atau siapa, Bang Ambon,
2: Bang Wahyu, coba
0: Bang Wahyu.
2: Kalau dari saya, band ini terbentuk dari tahun 2002.
0: Widih.
2: Dengan beberapa kali pergantian personel.
0: Gokil.
2: Sempat kita vakum juga. Terus gabung lagi, bikin lagi sampai sekarang.
0: Widih.
6: Ini personel yang paling terakhir nih ya.
0: Iya. Paling terakhir ini.
2: Format terakhir.
0: Nih.
6: Okay. Itu bubar semua terus ganti baru yang nggak ada sama sekali.
2: Kalau dibilang
0: kosongan ya.
2: Dibilang bubar sih enggak ya. Kita vakum sih ya, karena kesibukan masing-masing ya. Jadinya kita vakumin dulu deh. Terus kita ketemu lagi, ngumpul bareng lagi.
6: 2023.
2: 2000 berapa? 23 ya.
0: 2023. Oke, 2023.
2: Kita bangun lagi.
6: Pandemi itu ya.
2: Iya, habis pandemi.
0: Itu berarti selama kurang lebih hampir 20 tahun vakumnya, Bang ya?
2: Enggak,
0: hampir ya.
2: Apa ya? 10 tahunan ya?
0: Oh, 10 tahun. Berarti 2011 ya.
2: Iya.
0: Oke, itu adalah waktu yang sebenarnya buat band kan cukup lama buat vakum ya, Bang.
2: Sangat lama.
0: Waktu itu apa yang memutuskan vakum, Bang? Apakah kesibukan doang atau
2: lebih ke kesibukan sih ya?
0: Sibukan aja ya.
3: Itu ya.
0: Apa itu?
3: Jadi sebelumnya format awalnya itu The Fitris yang lebih lama nih Ari sama Wahyu.
0: Ini seniornya nih. Oke. Seniornya nih. Oke.
3: Jadi istilahnya mereka udah jalan lama gitu kan, tiba-tiba ada musibah lah.
0: Oke.
3: Okay. Ari ini tadinya dulunya itu gitar.
2: Saya player gitar.
3: Player gitar.
0: Okay. Rhythm. Rhythm.
3: Ah, oke. Okay. Harusnya ada almarhum.
2: Okay. Udah almarhum makanya.
3: Pas dia meninggal itu sempat vakum lah.
0: Oke. Okay. Baru akhirnya Bang Ari menggantikan
2: posisinya.
0: Gitu. Ya. Tapi kenapa akhirnya dari Bang Ari? Apakah karena emang Bang Ari punya modal vokal juga nih? Makanya yaudah Ari aja deh gitu.
2: Sebenarnya sih dari teman-teman juga sih.
0: Oh gitu.
2: Kita udah pernah audisi ya, Al ya?
5: Iya, pernah audisi.
2: Berapa orang gitu, cuman kayaknya enggak sesuai ekspektasi kita gitu loh.
0: Standarnya tinggi ya.
5: Kebetulan kan almarhum itu kakaknya Ari.
0: Oh, langsung kakak kandung.
2: Iya, Jaling Gims biasanya.
0: Yeah. Oke.
5: Okay. Saya itu cuman mikir gini, ini nyaris susah-susah udah DNA-nya aja.
0: Iya. Yeah. Yeah. Karena biasanya segi suara enggak terlalu jauh tuh kalau adik kakak tuh.
2: Yeah, tipis-tipis.
0: Iya, yeah, benar. Oh gitu. Nah, kalau The Fitri sendiri berarti udah berapa kali ngeluarin karya atau single atau album?
5: EP waktu itu.
0: Oh, EP.
2: EP ya.
0: EP itu tahun berapa tuh?
5: EP itu tahun 2023.
0: Oke.
5: Okay. Itu 5 lagu, cuman kita take down.
0: Oh, kenapa di take down tuh?
5: Karena waktu itu juga kan kebetulan almarhum. Kita pikir kan anu diganti suaranya Ari nih, take down aja dulu deh.
0: Oh, gitu.
5: Nah, ini single baru.
0: Berarti diremajakan ya lagunya ya.
2: Iya, betul.
0: Iya.
2: Asik.
0: Remajaan. Iya. Biar tetap belia.
2: Menolak tua.
0: Oke, berarti sebelumnya nih, kalau dari The Fitri sebenarnya kiblat musiknya kemana sih? Kalau Indonesia kan kita bisa ngomong kayak ada beberapa band reggae juga kayak Solja dan lain-lain ya. Kalau The Fitri kiblatnya kemana?
2: Kita lebih ke Sublime sama 311 kali ya.
0: Oh, lebih
2: ke situ kayaknya.
0: Itu udah dengerin itu berarti dari sebelum tahun 2002 dong.
2: Iya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Di saat era musik itu masih pop ya, masih pop banget ya di zaman itu ya.
2: Iya.
0: Alternatif
2: ya? Betul.
0: Oke. Dan akhirnya banyak ambil inspirasi dari situ ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Segi musiknya kita ngambil juga dari situ.
0: Berarti terakhir rilis EP.
5: Terakhir rilis itu ya EP
0: di tahun
5: 2023
0: itu terakhir. Oke. Nah, kalau buat abang-abang nih dari The Fitris, kalau di zaman sekarang lah kita ngomongin reggae ya.
2: Iya.
0: Itu kan sebenarnya punya segmen yang niche banget gitu, orang yang spesifik banget dengerin reggae. Mm-hmm. Kalau zaman dulu, zaman slang mungkin generasi biru itu banyak banget tuh fansnya kan.
2: Iya.
0: Nah, kalau di zaman sekarang nih reggae, apakah sesusah itu atau masih seasik zaman dulu? Kayak tahun 90-an, 2000 awal gitu. Kalau dari Bang Ari gimana?
2: Kayaknya asikan
0: sekarang?
2: Dulu kali ya. Okay. Sekarang cuma kalau sekarang lebih dipermudah aja. Dengan teknologi.
0: Okay.
2: Dulu kan kita emang agak sulit ya buat rekaman aja tuh kayaknya gimana gitu kemarin.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang lebih sewa studio mahal buat recording segala macam lah. Sekarang lebih dipermudah, kita di rumah aja bisa produksi.
0: Iya sih. Dan kalau skena, gue nggak tahu nih, gue pengen nanya jujur, kalau dari skena reggae sekarang gimana trennya? Kalau dulu kan nongkrong banget gitu, orang semua nongkrong di satu tempat yang sama gitu. Kalau sekarang skena reggae gimana sih?
2: Sekarang gua kemana di mana-mana ya? Di mana-mana ada.
0: Oh gitu.
2: Sekarang udah
3: lebih banyak sih kayaknya ya.
0: Oh iya.
2: Komunitas banyak sekali. Komunitas
7: di reggae. Itu kayaknya enggak kelihatan ya. Padahal mereka tuh satu tahun itu bisa puluhan acara.
0: Oh.
2: Iya, betul.
7: Reggae mau apapun. Jadi IG-nya terbentuk.
0: Oh gitu.
2: Betul.
7: Kalau nonton itu ribuan yang nonton.
0: Oh iya.
7: Iya. Sama yang pop.
0: Secara
7: marketing atau secara media memang dia batasannya
0: komunitas.
7: Seperti musik populer yang diangkat selalu dari
0: dia basicnya komunitas ya.
7: Oke. Kalau nonton kemarin terakhir gua nonton di
0: boleh pakai mic?
1: Toto di Gading Serpong itu rame banget kayak nonton.
2: Tujuan ya?
1: Iya.
2: Tujuan
0: reggae ya?
1: Rame, reggae full.
0: Oh, full reggae?
1: Full reggae.
0: Wah, gokil.
2: Pecah banget.
0: Wah, gila. Kebayang sih kayak apa ya?
1: Iya.
0: Di zaman sekarang kayak gitu.
1: Iya. Jadi secara komunitas, hari ini mereka bikin single ataupun album, udah pasti komunitasnya ada dan mereka udah pasti punya fans. Dalam arti tinggal bagaimana secara industri musik tadi ngomong di luar, fans-fans yang kecil-kecil ini harus di grab.
0: Oh iya.
1: Gak bisa ditebarin begitu aja.
0: Iya, karena mereka mencar ya jatuhnya. Iya.
1: Bukannya gak punya komunitas, mereka punya.
0: Cuma masih terpecah nih.
1: Nah, tugasnya sekarang dengan ada digital, sosial media, lagu yang keluar nih misalnya ini, mereka ini harus segera bagaimana create something for the komunitasnya dia.
0: Sedap.
1: Balik lagi seperti kayak lama, Iwan Fals punya komunitas.
0: Betul.
1: Slang punya komunitas slankernya. Sampai hari ini puluhan tahun, mereka tetap build community-nya.
0: Iya, betul.
1: Jangan sampai mencar, hilang dan lain-lain.
0: Iya sih,
1: nah, sepakat. Nah, tugasnya band inilah harusnya sampai IP-nya, sampai dia udah nggak ada nanti, IP tetap ada.
0: Tetap ada.
1: Dan diurus dengan anak cucunya mereka.
0: Wih deh, sedap. Setuju ya?
2: Itu impian banget.
0: Oke, nanti kita juga bakal dengerin Om ya, kali lagunya The Fitris ini yang Bulan Menari.
1: Bulan Menari.
0: Oke, teman berdua, nanti kita bakal dengerin, jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol pastinya teman berdua sama The Fitris. Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi Kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Encik Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Encik Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagi utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, baru aja kamu dengerin Bulan Menarik dari The Fitri. Sedap, asik ya.
1: Joget malam hari pakai api unggun pantai.
0: Di Buperta kali kalau api unggun.
1: Asik tuh. Pakai baju pramuka gitu ya. Pakai kambing guling.
0: Iya. Kayak persami. Kayak lagi persami ya. Tapi ya sih ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitris boleh diceritain gak, kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih? Bang Ari atau siapa nih?
2: Bapak Wahyu.
0: Pak, silakan Bapak Wahyu mungkin. Mas Wahyu.
3: Kenapa
1: bapak ya?
2: Bapak-bapak emang.
0: Boleh Bang Wahyu, silakan Bang.
3: Sebenarnya itu kan biasa apa sehari-hari lah nongkrong-nongkrong kita masih zamannya muda begadang.
0: Goy lah zamannya muda. Sekarang udah.
3: Sekarang masih muda.
0: Oh iya.
3: Cuman tua.
0: Iya. Kelihatan. Oh jadi emang ya ngebayanginnya pas lagi ngumpul-ngumpul ya.
3: Iya.
0: Oh.
3: Kita banyak gabut kan dulu masih pengangguran.
0: Iya.
3: Jadi sering nongkrong sampai pagi, curhat, apalah, ngelakuin yang lebih ke kreatif sih sebenarnya. Bikin lagu
0: sampai pagi tuh.
3: Sampai tidur.
0: Iya. Kebalik ya jamnya. Jamnya kebalik ya.
2: Pola hidup terbalik.
3: Pengangguran. Musisi kan rata-rata gitu, seniman di studio. Baru rame malam
0: baru ada callingan tuh biasanya tuh ya.
3: Baru masuk.
0: Oh gitu, jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya. Oke, tapi dari lagu ini sebenarnya ini nggak sih ngebayanginnya kayak ya ini lagu buat anak sekarang nih yang masih nongkrong nih gitu.
3: Nah itu yang nggak kepikiran, maksudnya kalau visioner ya sampai kesini gitu kayaknya waktu itu enggak sih nggak berpikir kayak gitu yang ada. Oh ini lagu enak nih.
1: Bikin aja
3: bisa relate sehari-hari gitu.
0: Oh jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Oke. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitris ada kesulitan nggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
3: Enggak ada sih.
0: Wih,
3: lancar-lancar alhamdulillah.
0: Jago emang jago nih. Jago nih.
3: Iya. 10 tahun main lagu begini.
0: Iya.
2: Udah matang dah
0: pokoknya. Sepele ini.
1: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta. Ya kan, atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua kalau gua dengar lirik reggae itu lebih ke kehidupan. Nah, itu benar atau enggak? Atau memang ada yang lain, coba bisa diterangin ya.
2: Sebenarnya
1: lebih apa? Lebih banyak apa gitu?
2: Kalau yang banyak yang gue denger ya malah sosial ya.
1: Oh sosial.
2: Lebih ke sosial sih.
1: Kritik sosial.
2: Kritik sosial kayak gitu-gitu deh.
1: Kalau reggae gitu om.
0: Oh iya.
2: Kehidupan. Kisah nyata atau apa gitu.
1: Atau ngumpul bareng kayak ini menari.
0: Kayak ini. Tapi boleh anak reggae jatuh cinta dong.
2: Oh boleh.
0: Boleh dong.
2: Sangat boleh.
0: Boleh kan? Reggae
1: memang gak pernah jatuh cinta.
0: Iya.
2: Kayak no menok lah itu.
0: Iya. Iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta gak sih?
2: Ada.
0: Iya kan banyak kan?
2: Banyak.
0: Iya, kayak No Woman No Cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak reggae jatuh cinta juga boleh kan?
2: Oh boleh. Boleh dong. Ada sih.
0: Lebih terus ada gak lagu reggae cinta gitu?
3: Ada.
2: Nanti
3: coba I Got Love.
0: Oh iya di I Got Love.
3: I Got Love tuh tentang cinta tuh. Tapi versi apa? Versi PD banget gitu.
0: Wah.
2: Versi gombal.
3: Story almarhum.
0: Oh almarhum. Jadi emang dituangin di lagu reggae.
2: Iya.
0: Asik. Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke. Asik banget nih bang, gitu.
1: Gua banget nih,
0: gue lagi nongkrong.
2: Ya banyak sih yang kayak gitu.
0: Ada juga tuh.
2: Ada beberapa ngomong. Wah ini kisahnya gua banget nih bang.
0: Ya sih.
2: Gua banget nih.
0: Ini gue lagi pakai di perjusa persami ini bang gitu, ada nggak ya?
2: Kalau itu nggak tahu deh ya.
0: Ada nggak yang gue lagi di Buperta nih bang, lagi
1: pakai. Pakai kacu.
0: Pakai kacu ya.
2: Iya. Pakai tambang.
0: Iya. Harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae, ke anak pramuka om ya.
2: Bisa jadi.
0: Iya kan.
2: Iya.
0: Camping. Gue lagi masang pasak nih bang. Iya. Asik tuh harusnya tuh. Tuh, iya kan?
1: Anak gunung.
0: Karena kan anak pramuka perlu lagu-lagu persahabatan kan?
2: Oh, iya.
0: Iya kan?
2: Oh,
0: perlu banget gitu. Boleh tuh om, boleh. Marketing berikutnya ya? Boleh tuh ya?
3: Bisa, bisa, bisa. Sama sih.
0: Iya, kalau misalkan dari The Fitris, tapi sejauh ini dari udah dengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai nggak dengan ekspektasi The Fitris waktu ngerilis Bulan Menari ini?
3: Sesuai.
0: Kayak semua bisa sing along bareng, bisa ya, joget bareng. Udah pernah dibawain live lagu ini?
2: Oh, sering.
0: Sering ya?
2: Sering.
0: Asik.
2: Terakhir kita main di
3: kemarin acara
2: 17-an ya. Asalnya Skuter Honor Group.
0: Oh.
2: SOG yang kemarin tuh di mana Gatsu Subroto ya?
0: Di Gatsu. Kata Bang Wahyu 17-an kemarin.
2: 17-an.
3: Enggak.
2: Kita coba SOG terakhir.
0: Itu sebelum itu 17-an. Oh, di bawah 17-an. Cocok juga tuh.
2: Ya, ini semua berkat manajemen 71. Semua dia sangat kontribusi banget buat kita.
0: Oke. Dia ngasih banyak ini juga, bantuan ya, juga ya.
2: Sangat.
0: Oke. Kalau di Fitris ada ini enggak? Ada fanbase-nya namanya gitu.
2: Nah, tuh.
0: Ada enggak? Ada. Bikin gitu.
2: Lagi dibikin, proses.
0: Cinta Fitris gitu misalkan. Cinta Fitris ya kan bisa juga tuh.
2: Bisa.
0: Iya kan? Cinta Fitris.
3: Dulu ini apa lagi jokes gitu kan. Mau bikin apa nih kita buat fanbase? Trianti Fitrianto.
2: Jadi aneh.
0: Jadi laki itu.
2: Iya.
0: Tapi gua belum nanya ya, The Fitris itu nama dari mana sih sebenarnya?
2: Itu sih potongan.
0: Bentar, kita coba tanya Bang Ambon ya, kayaknya belum pengen ngomong dari Bang Ambon. Udah pakai headphone soalnya. Coba Bang Ambon, kayak The Fitris itu datang dari mana namanya?
3: Yang saya tahu sih ya, dari anak-anak.
0: Dari mana coba?
3: Kalau Alis bilang sih waktu itu kenapa The Fitris, kan? Karena kalau kita cari di apa sih?
2: Di Google.
3: Itu pasti keluarnya paling pertama.
0: Oh.
3: Terus The Fitris, Fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke fitrah.
2: Kembali ke fitrah.
3: Asik. Muslim. Kita reggae muslimah.
2: Kembali ke fitri.
0: Kembali ke fitri, Bang.
3: Iya, gitu.
0: Wah, gila. Ini
3: religi semua dong. Oh,
2: harusnya sih gitu.
3: Harusnya.
0: Lu juga baru tau, Om?
3: Baru tau.
0: Oh gitu, emang dari situ ya?
2: Iya.
0: Oh.
3: The fitrah artinya gitu ya.
0: Kembali suci.
2: Orang juga mengartikan juga Fitris.
0: Mm-mm.
2: Mohon sehat.
0: Ah, ada bisa. Bisa pohon sehat ya.
3: Kelapa tadi, Bang.
0: Pohon kelapa.
2: Pohon kelapa sehat. Kelapa hijau.
0: Ya pramuka bener kan? Iya kan lo gue. Oh iya bener. Pramuka. Iya kan?
3: Emang depannya dia tuh ada koko.
0: Iya. Oh iya bener. Emang marketnya pramuka berarti. Fix ya. Ada pramuka. Persis. Iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ, dari kembali ke fitrah.
3: Tapi nama ini bagus. Nah, ngomong-ngomong nama ya.
0: Nah.
3: Band gua dulu itu namanya Akar.
0: Akar.
3: Waktu zamannya Raja keluar, Akar keluar, Om.
0: Oh.
3: Nah, Raja ini jadi Raja, Akarnya tumbang. Doa lo, bener. Doa,
0: ya. Akarnya dicabut ya. Dicabut
3: ya. Akarnya di bawah, gak pernah naik.
0: Oh, iya.
3: Jadi nama itu penting untuk sebuah band.
0: Iya,
2: betul.
0: Tapi ini mengilhami juga nggak kayak kalian nih The Fitris udah ya udahlah gue udah kembali ke fitrah gue lah, gue udah suci lagi nih gitu.
3: Kurang lebih sih sebenarnya sebenarnya tuh kayak ini aja ya Pak, yang penting ada artinya dah gitu. Ya. Karena sebenarnya yang kita awal itu memang googling tuh. Terus saat paling pas kita googling tuh ada di pertama. Terus pas diartikulasin tuh kita kayak senyum, jadi senang terus.
0: Oh, The Fitris ya.
2: Walaupun menderita.
0: Oh iya. Yeah.
3: Jadi kan awalnya tuh Fitris, terus pakai THE, The Fitris. Sampai sekarang udah lebih aneh lagi deh.
0: Pakai DE ya.
3: DE, FI, terus di belakangnya Puan Sehat deh paling enggak. Nanti pasti tanya ada
0: arti. Iya. Oh, jadi emang lu nyiapin untuk gua tanya kayak gini ya? Emang udah disiapin ya?
2: Udah prepare.
0: Iya, untung gua tanya.
3: Ada pengalaman juga kan gini, apalah arti sebuah nama.
0: Iya.
3: Kayak Kodak kan gitu ya?
0: Iya benar.
3: Artinya apa gitu?
0: Kodak enggak ada artinya, cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan. Oh, The Fitris kayak gitu nih. Oh.
3: Sebutin orang senyum nih gitu.
0: aneh, aneh banget ya, aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah, oke lah. Kan Regi bebas ya.
2: Bebas.
0: Regi bebas. Iya benar. Oke teman Produ ini buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris boleh banget ya gue buka sore hari ini di 08.11.800.105. Kalau lo mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris. Ya. Berhubung mereka juga kayaknya nggak suka hal-hal biasa ya. Ya. Kayak terlalu mainstream juga nggak suka ya. Out of the box, ya. Out of the box banget. Oke teman Produ gue masih buka di WhatsApp ya.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, gak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya, tadi Om ya. Kita masih bersama The Fitris. Dan ini lagu ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming platform ya.
1: Seluruh streaming platform. Dan kebetulan lagu ini kan ada di gua distributornya.
0: Oke.
1: Jadi kerjasamanya, batasannya sekarang masih untuk distribusi. Dan belum masuk ke ranah-ranah lain.
0: Lo berarti Nada Bumi selaku distributor.
1: Distributornya untuk lagu ini. Dan kebetulan produsernya di Fitris itu kan juga temen. Dan kita sama-sama label, sering kontribusi dan juga kolaborasi.
0: Berarti lo yang bagian ini ya, apa ngestrikain CD gitu ya, biar didistribusiin gitu kan. Kayak zaman dulu gitu ya.
1: Zaman dulu. Cuman virtual semua sekarang. Di awang-awang semua.
0: Oke, berarti ini juga udah bisa didengerin di Nada Bumi juga ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini nggak? Ada video klip atau visualizer nanti rencana ke depan?
2: Rencana sih ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Jadi, apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya? Dari label kita, 71 yang proses.
0: Oke, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya.
0: Oke.
3: Di Eropa.
2: Pengennya.
3: Boleh dong.
0: Belum bisa di spill ya.
3: Enggak, biar gua ngomong Eropa produsernya denger kan.
2: Amin. Diaminin aja dulu ya kan.
0: Tapi buat The Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman produser seluruh Jakarta nih hari ini, mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
0: Amin.
2: Di musik industri musik Indonesia.
0: Amin. Oke. Pokoknya thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
0: Thank you banget. Dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yoi dong.
0: Di-subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram, ada Instagram?
2: Ada.
0: Apa?
2: The Fitris aja.
0: Oke deh. Cari The Fitris official.
2: Official ya.
0: TikTok, ada TikTok?
2: Ada juga ya.
0: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering live.
3: Lu denger dong. Apa? Ada official.
0: Benar. Ini benar. Ini orang mau nyari juga bingung nih. Kayak gua nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Biar enggak pada bingung.
3: Teman, kesalahannya ada di mana? Di hostnya.
0: Iya. Emang harus ngobrol kayak Ben ini. Sering ngobrol harusnya ya.
3: Kesalahan dengar.
0: Iya. Banyak ya. Padahal jarak mereka cuma beberapa meter ini. Enggak jauh-jauh banget ya. Iya. Di hampir. Iya, 117-an.
2: Ini sebenarnya kayaknya kurang ngopi.
0: Kurang ngopi. Oke, kalau gitu sukses terus ya The Fitris ya.
2: Terima kasih.
0: Thank you banget udah mampir. Dan teman Pro 2, habis ini bakal tetap dilanjutin sama gue sampai nanti jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, masih di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

0: 15 detik berharga.
1: Ketika liburan tak lagi menjadi hiburan. Malas bicara dengan orang lain.

Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تانيا أستاذ.
2: أستاذ، apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
3: Pada dasarnya berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang Muslim dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan. Tetapi bukan untuk kepentingan pribadi, ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada 3 keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri, untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang, demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini, wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzolimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir dari kebohongan.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukumnya makan produk tanpa label halal?
3: Saudaraku, makan produk tanpa label halal sejatinya mubah atau boleh, selama tidak ada indikasi mengandung bahan yang haram atau bersifat syubhat yang masih belum jelas hukumnya. Namun, kalau misalkan kita masih ragu bahannya ini apakah jelas atau tidak, prosesnya juga tidak diketahui, maka sikap yang paling baik adalah menjaga diri. Rasulullah bersabda, yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Barang siapa menjaga diri dari syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan juga di dalam istilah usul fikih, juga kita dianjurkan untuk menjauhi hal-hal yang masih bersifat mudarat. Kita lebih baik untuk mengambil yang ada maslahah atau kebermanfaatannya. Karena itu, jika ada pilihan yang jelas kehalalannya, maka itulah yang lebih menenangkan hati. Bukan karena takut berlebihan, tetapi karena iman yang mengajarkan kita untuk memiliki sikap hati-hati. Ingatlah saudaraku, makanan yang masuk ke tubuh akan mempengaruhi doa, ibadah kita, dan keberkahan di dalam hidup.

88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gimana nih kabarmu hari ini? Ya ini di hari Sabtu, malam mingguan nih. Akhirnya ya teman Pro 2 ya, kita masukin weekend gitu ya. Jadi hari ini barengan sama aku Habibie teman Pro 2 ya, kita bakal ngobrol-ngobrol sampai nanti merapat di jam 8. Kita akan terus ada siaran teman Pro 2 sampai di jam 12 malam nanti, dan dari suara siar yang lainnya juga. Dan teman Pro 2, aku cuma mau ngucapin buat kamu nih ya, yang pertama dulu selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Dan buat kamu yang lagi di jalan teman Pro 2, atau yang lagi siap-siap atau lagi berdandan ria gitu ya untuk bertemu dengan pasangannya, atau mungkin lagi ngumpul-ngumpul sama sahabat lagi memikirkan ini kita nongki kemana ini, kita akan geser kemana nih. Biasa kan begitu tuh teman Pro 2 ya di malam minggu ini. Jadi buat kamu teman Pro 2, aku cuma ngucapin hati-hati aja di jalan nanti. Kalau misalnya lagi ngedate atau apapun itu ya, misalnya sama sahabat, sama keluarga, atau sama temen, atau sama pasangan, ya pokoknya intinya hati-hati di jalan dan stay safe teman Pro 2. Alhamdulillahnya kemarin sudah hujan ya, jadi kayak apa ya, ada rasa-rasa gimana gitu dengan asap-asapan ini ya. Semoga asapnya benar-benar hilang total teman Pro 2, dan kita segera dapat hujan banyak gitu ya, jadi nggak panas banget. Karena tadi pas berangkat jujur panas banget teman Pro 2, ampun aku kayak dulu tuh aku bukan tipe yang minum air es gitu, bukan air es, maksudnya es-esan yang pakai es batu gitu loh teman Pro 2. Terus kayak saking panasnya ini berbulan-bulan ini, ujung-ujung aku jadi tergila-gila sama yang minuman yang ada es batunya gitu. Jadi buat kamu teman Pro 2, selamat malam minggu ya, akan aku temanin sampai kita nanti merapat di jam 8. Di jam 7 nanti aku bakal ngobrolin soal komunitas. Tapi sebelum itu kamu dengerin dulu deh, yang penting kamu stay tune aja terus 88,5 FM. Dan aku akan memutarin lagu ini khusus buat kamu dari Alex Warren dan Roger, yaitu adalah On My Mind.

0: cuma selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicumpen udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

lagi bosen banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: mitos atau fakta.
1: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
2: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan.
0: Mitos atau fakta?
3: Besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
4: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
5: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
4: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
3: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
5: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
4: Yo, ngomongin yuk, malah gue itu keterasan.
3: Nah kalau, jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
6: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

0: Ini Indonesia.
1: Tari Bali bukan hanya gerakan indah, tapi juga wujud keagungan budaya dan spiritualitas masyarakat Bali. Tahukah kamu, tari tradisional Bali memiliki 3 genre utama. Pertama, tari wali, yaitu tarian sakral yang dipentaskan khusus di pura untuk upacara keagamaan. Misalnya, tari rejang atau sang hyang dedari. Kedua, tari bebali, yang sifatnya semi-sakral dan biasanya dipentaskan di halaman pura sebagai pengiring ritual, tapi juga bisa menjadi tontonan. Contohnya, tari gambuh yang merupakan salah satu teater tari tertua di Bali. Dan yang ketiga, tari Balih-Balihan, yaitu tarian hiburan yang ditampilkan untuk masyarakat umum maupun wisatawan, seperti tari legong dan tari baris yang sangat populer. Uniknya, ketiga genre tari ini memiliki fungsi berbeda, tapi semuanya saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat Bali. Di tahun 2015, UNESCO menetapkan 3 genre tari tradisional Bali sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sebuah pengakuan internasional bahwa tarian Bali bukan hanya sekedar hiburan, melainkan warisan berharga yang syarat spiritualitas, estetika, dan filosofi. Setiap gerakan tangan, tatapan mata, dan irama gamelan dalam tari Bali bukan hanya seni, tapi juga doa. Menjaga tarian Bali berarti menjaga harmoni antara budaya, alam, dan spiritualitas. 3 genre tari Bali, cermin keindahan Nusantara yang mendunia.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
2: Tanya Ustaz.
3: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
4: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah. Karena yang wajib, yang fardu, harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah. Dan insya Allah, ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu, dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum

88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih barengan sama aku Habibi ya. Kita di Zunight Corner. Kita bakal ngobrolin soal satu hal yang aku baru sadar ya teman Pro 2. Enggak baru-baru juga sih. Maksudnya beberapa tahun belakangan ini itu tuh kayak jersey bola gitu ya, jersey bola. Aku enggak tahu kenapa itu jadi tren gitu loh. Bahkan kayak muncul komunitas jersey bola, kayak jersey itu sudah bukan untuk kayak nonton pertandingannya aja, tapi bisa jadi kayak fashion, itu sudah pakai jersey semua tuh teman berdua. Jadi aku bakal ngebahas itu deh di jam 7 ini ya, yang dimana kalau ngomongin soal jersey, kalau kita tahu kan biasanya jersey selalu ada yang namanya jersey fans atau jersey replika atau yang benar-benar ori yang dipakai sama pemainnya. Nah itu biasanya rata-rata yang paling banyak dijual itu teman Pro 2 itu fans version sama yang replika. Itu bukan berarti KW ya, tapi itu tetap ori, tapi memang dibuat berbeda kainnya. Karena kalau kainnya atletnya itu biasanya dia akan lebih dingin dan lebih menyerap keringat kalau gak salah teman Pro 2. Jadi memang dibedakan banget tuh. Makanya kalau kamu lihat ada beberapa fans gitu yang suka memegang kertas dengan tulisan aku ngefans banget sama kamu, bolehkah aku mendapatkan jersimu? Itu biasanya tuh kayak gitu tuh. Karena memang beda banget teman Pro 2 jujur. Nah biasanya kalau kita ngomongin soal jersey, kita akan selalu kepikiran kalau oh yang namanya jersey berarti kita nontonin klub yang kita suka gitu. Misalnya kita beli bajunya Arsenal, berarti kita sebagai The Gunners gitu. Kalau kamu beli bajunya Barcelona, berarti kamu fans Barcelona. Kalau kamu beli baju MU, berarti kamu fans MU. Dan sedangkan sekarang itu teman Pro 2, orang-orang sudah tidak melihat klubnya, tidak melihat negaranya, justru melihat desainnya. Jadi kayak kemarin tuh Piala Dunia. Jujur aku ngeliat pas Piala Dunia itu semua orang pada rame ngomongin soal jersinya, bukan soal timnya. Jadi kayak, ini jersey ini bagus nih, jersey ini bagus nih. Dan jersey yang paling rame teman Pro 2, jujur aku juga sebenarnya aku suka, tapi aku lebih suka yang 2023 tuh. Ini ngomongin soal jersinya Jepang. Nah kalau kita ngomongin soal jersey Jepang teman Pro 2, kan ada yang warna putih tuh, yang garis-garis warna-warni. Nah itu tuh kayak semua orang akhirnya ketika Jepang sudah ngasih tahu ini jersey terbaru kami nih, itu langsung semua orang beli. Bahkan di hari, kayaknya hari pertama atau hari kedua gitu, semua orang yang just tip itu semuanya sold out. Karena benar-benar orang-orang beli jersey itu bukan berarti mereka ngefans Jepang. Enggak, sebenarnya karena jersey-nya bagus gitu loh. Jadi memang kalau ngomongin soal jersey sekarang kayaknya bukan karena oh kamu ngefans sama Barcelona makanya kamu beli Barcelona. Kamu ngefans sama Manchester City makanya kamu beli Manchester City. Enggak, tapi lebih kayaknya sekarang ngeliat desain deh teman Pro 2. Makanya kalau enggak ngomongin soal jersey Jepang, pasti orang-orang di Piala Dunia kemarin ngomonginnya jersey-nya Argentina yang warna hitam tuh.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya, kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
5: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
3: Hah? Kok bisa gitu?
5: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

Tapi ya memang kalau kita ngomongin soal jersey, kita nggak bisa bilang kalau jersey-jersey baru selalu bagus. Orang-orang juga pasti nyari-nyari jersey retro atau mungkin jersey-jersey yang punya momen-momen sendiri gitu teman Prodo. Mungkin kayak jersey-nya Irfan Bahdim tuh pas dia pertama kali nyetak dan pertama kali ada selebrasi naik sepedanya dia itu. Nah itulah yang biasanya dicari-cari sama orang-orang tuh. Karena jersey di era tertentu itu katanya bisa harganya tuh melonjak tinggi gitu teman Prodo. Bahkan satu jersey pun seingatku ya ada jersey yang punya kenangan gol apa ya waktu itu ya. Tapi dia satu jersey itu teman Prodo harganya 40 jutaan deh pokoknya. Pokoknya kisaran segitu deh. Dan itu bukan buat dipakai ya teman Prodo, itu semuanya hanya untuk dipajang gitu. Ada kayak frame untuk naro jersey. Nah, biasanya kolektor-kolektor akan beli untuk dipajang yang seperti itu tuh. Jadi, apakah kamu adalah salah satu ya teman Prodo? Ya enggak tahu ya, tapi kalau aku kayaknya cari yang fans version aja sih teman Prodo. Jujur kalau misalnya mencari yang player issue, harganya dua kali lipat sih teman Prodo. Jadi kayaknya nanti aja deh. Tapi teman Prodo sudah jam 11.54 nih. Aku nemenin kamu dari jam 3 tadi. Dan setelah ini kamu akan mendengarkan suara siar dari yang lainnya. So waktunya aku Habib pamit undur diri. See you and bye-bye.

0: Love Dead.
1: Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, JC Lucy dipastikan batal tampil di ajang MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung pada tanggal 9 hingga 11 Oktober. Sebagai gantinya, pihak penyelenggara menyiapkan band ungu untuk tampil dalam gelaran tersebut. Lebih lanjut, alasan perubahan dilakukan untuk menyesuaikan penampilan musik dengan konsep ajang internasional dan juga sport tourism. Beralih informasi selanjutnya dari dunia olahraga, Rahmat Erwin Abdullah meraih medali emas nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026. Rahmat mencatat total angkatan 366 kg yang terdiri dari snatch 160 kg dan clean and jerk 206 kg. Medali perak selanjutnya diraih oleh lifter Thailand dengan total 365 kg, sedangkan perunggu menjadi milik Korea Utara dengan total 357 kg. Informasi terakhir, penggunaan kris terus meluas di Indonesia, di mana Bank Indonesia mencatat jumlah pengguna kris telah mencapai 67 juta orang atau sekitar 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia. Pertumbuhan transaksi digital ini turut memperlambat penggunaan uang kartal seiring masyarakat semakin terbiasa melakukan pembayaran secara non-tunai. Demikian Pro 2 Update kali ini dan sebentar lagi kamu akan mengikuti Musikpreneur bersama Aulia Lun.
0: Waktunya kamu dengar

88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, good evening. Di malam minggu ya, barengan sama lu nih. Barusan kamu abis dengerin lagu dari Soy Kongo ya, yang judulnya Sekap. Kemarin sempat jadi narasumber kita ya teman Pro 2 di Music Planner, kayaknya bulan Agustus kemarin deh. And somehow ini juga ngebukain aku kayak apa ya, ilmu baru lah ya. Ternyata ada genre musik yang modelnya itu kayak tadi juga teman Pro 2. Kalau disuruh untuk deskripsiin, wih, Lun ini bukan jagonya musik-musikan ya, tapi kalau aku boleh bilang, ini tuh biasanya bakal dipakai teman-temanku yang suka ngedit video, apalagi teman-temanku yang ilustrator. Jadi mungkin kalau kamu-kamu juga relate sama itu, kasih tau ke teman Pro 2, biasanya genre lagu begini kamu dengerin pas lagi ngapain sih? Eh iya, aku malam ini juga pengen sharing info-info terkini teman Pro 2 untuk lihat-lihat nih kira-kira musisi-musisi di tanah air lagi pada ngapain aja sih. Jujur, ini banyak banget ya teman-teman kita itu teman Pro 2 yang mulai banyak ngerilis single di bulan September ini. Somehow kayaknya akhir tahun tuh emang sering dijadiin opsi gitu ya buat teman-teman kita, teman-teman musisi, buat ngeluarin single gitu. Ada satu kreator digital yang namanya Sachi, teman Pro 2, dan dia baru aja juga nih ikutan masuk di dunia musik. Lagu pertama dia ini judulnya Sayang, dan ini nyeritain tentang dua orang yang katanya saling jatuh cinta tapi mau gak mau ya, karena ada masalah, ya udah mereka bingung kudu kemana ya ini hubungan gitu. Dan ini single tuh juga dikenalin langsung sama si Sachinya lewat akun Instagram dia. Dan kalau misalnya kamu lihat-lihat lagi teman Pro 2, apa ya, dia sendiri bilang kata sayang itu susah banget buat diterjemahin karena ujung-ujungnya maknanya itu banyak banget. Ada sayang yang nunjukin rasa kasih kita sama orang lain, tapi bisa jadi juga itu tuh bentuk menyayangkan keadaan. Makanya dari MV-nya sendiri teman Pro 2, dari bukan MV ini sih, tapi lebih kayak ke official lirik videonya, kamu bisa lihat gimana dreamy-nya ya perasaan Sachi ini pengen ngasih tahu kalau ih aku bingung deh, kita seabu-abu itu tapi kita kudu gimanain gitu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

Lagi on repeat banget lagunya Astaga Bercanda Teman Pro 2 yang dari Akbar dan juga Si Mingse nih. Jujur, ini gak masuk di playlist aku ya Teman Pro 2, tapi terngiang-ngiang juga di kepalaku karena kayaknya semua platform pasti ada lagu ini. Belum lagi mama aku ya, kalau becucian, kalau masak, lagi nyapu, ini aja terus yang di play. Tapi ternyata Teman Pro 2, itu lagu tuh sebenarnya udah rame sejak, udah dirilis maksud aku, sejak Mei 2026. Cuma emang ya gitu ya, kadang nunggu beberapa lama dulu barulah itu lagu bisa booming, apalagi kalau dijadiin jedek-jedek gitu ya Teman Pro 2. And turns out ternyata mereka baru aja nih ngerilis satu lagu lagi yang judulnya Kok Masih Rindu. Nah, ini tuh nyeritain tentang kok bisa ya kita tuh udah sering ketemu padahal kok tetap aja ada rasa kangen gitu. Kata mereka sih ini inspirasinya gara-gara mereka kan lagi sibuk banget nih kesana kemari gitu, kerja Teman Pro 2. Jadi ujung-ujungnya ya cuma bisa fit callan aja sama pasangan mereka masing-masing. Jadi kalau misalnya kamu pengen dengerin lagu ini Teman Pro 2, dia low key agak-agak mirip ya, masih kayak Astaga Bercanda, dan durasinya menurut aku agak lebih pendek sedikit, 2 menit 42 detik. Kalau kamu sempat juga pengen ngikutin mereka Teman Pro 2, sumpah ya, lagu yang Astaga Bercanda itu emang rame banget karena bisa-bisanya ini tuh juga masuk ke nominasi Emmy Awards 2026 untuk kategori artis solo, grup atau kolaborasi dangdut elektro terbaik. Jadi kalau misalnya abis ini kamu pengen coba dengerin Kok Masih Rindu Teman Pro 2, coba spill ke aku, kamu prefer yang ini atau yang satunya?

0: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Pro2.
3: Hah? Serius ini? Wah, parah sih. Kirim ke grup ah.
4: Wih, langsung rame.
3: Tuh kan, kalau nggak aku share pada nggak tahu nih.
5: Hah? Hoax? Katanya nggak ada sumbernya. Aku baca juga belum sampai habis sih. Aduh, udah share duluan. Malu.
6: Dalam hitungan detik, informasi bisa tersebar kemana saja. Tapi, gak semua yang cepat dibagikan adalah kebenaran. Yuk, bijak sebelum klik, baca sebelum percaya. Karena sekali kamu share, dampaknya bisa kemana-mana.

Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

0: lagi bosan banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
0: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.
4: Ih, macet. Mobil gak jalan-jalan lagi.
5: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2 Samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
4: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afrika.

0: buat kamu.
1: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2.
1: Hai teman Pro 2.
0: Ini kayak suara seseorang banget enggak sih?
1: Ada yang kangen enggak sama
0: ini suara fresh graduate? Iya, suara fresh graduate
1: betul
0: ini.
1: Betul sekali, perkenalkan fresh graduate malam ini.
0: Yeay, hari ini teman Pro 2 barengan sama Lunyah ada Ain juga. Menemenin malam minggu kamu, pokoknya hari ini kita harus sumringah dulu, harus ada semangat-semangat kemul.

0: Kalau malam ini kan jangan galau malam-malam ya. Mm-mm. Jadi malam ini harus ceria.
1: Harus.
0: Karena
1: harus
0: ada fresh graduate di sini.
1: Waduh. Kamu tau gak teman Prado, dia lama banget gak ngechat aku ya. Sekali ngechat dia bilang kayak gini, Lun, fresh graduate pengen ke studio. Katanya, ah oke, boleh, ini sudah aku gelarkan karpet lapis legit kesayangannya Prado.
0: Betul.
1: Cuma untuk kamu Ain.
0: Betul.
1: Gimana kabar kamu setelah kabur dari kami?
0: Alhamdulillah baik sekali.
1: Yeay.
0: Tadi waktu masuk ke studio seperti kata-kata kata-kata anak-anak sebelum-sebelumnya ya.
1: Apa-apa?
0: Kita masuk ke ruangan ini ada khas baunya ya. Aromanya tuh nempel banget ya. Kayak kalau nyiumin tuh langsung kayak oh ini Pro 2 gitu.
1: Nostalgic ya jadinya
0: iya.
1: Ya. Ini kurang lebih lah ya vibes-nya teman Pro 2 kayak kamu yang kalau kecium parfum mantanmu langsung semua kenangannya lewat. Mau wanginya gimana pun ya ada memorinya lah.
0: Betul banget.
1: Eh Ain, kamu selama ini abis cabut dari Pro 2 ngapain aja nih?
0: Apa ya? Tebar jala.
1: Waduh.
0: Tebar jala.
1: Udah dapat kepiting, ikan haruan,
0: iya,
1: ikan kakap.

0: singgahnya tuh kerasa banget gak sih?
1: Kerasa banget. Cuman kayak kalau misalkan aku pergi keluar kota dari Samarinda ini kan, ngerasa tuh kayak Samarinda itu tempat pulangku.
0: Oke.
1: Okay. Iya, walaupun tempat gitu? Iya, kayak ngerasa kalau misalkan aku ke kota manapun di daerah Kalimantan ini tuh kalau aku pengen pulang, rasanya ke Samarinda deh yang paling pas di aku gitu loh.
0: Padahal Ain tuh bukan orang sini,
1: iya,
0: teman bro dua.
1: Bener.
0: Sumpah ada perasaan gitu ya ternyata ya.
1: Aku 5 tahun di sini, Lun.
0: Iya, 5 tahun. Ini kayak tempat pertama enggak sih yang ibaratnya tuh gini, kamu tuh keluar dari kampung halaman terus langsung ke sini gitu ya.
1: Iya, langsung ke sini dan di sini yang paling lama.
0: Ya.
1: Jadi ngerasa banget dari yang awalnya enggak bisa sama kebiasaan-kebiasaan orang sini, makanannya enggak cocok, tiba-tiba langsung semuanya tuh jadi kegantungan gitu.
0: Jadi bagian dari diri kamu gitu kan ujung-ujungnya. Makanya hari ini teman Pro 2 kita tuh spesial banget juga pengen ngobrolin tentang gimana nih rasanya ya akhirnya kudu cabut dari sini, udah enggak merantau lagi.
1: Aduh,
0: aku jadi yang sedih juga teman Pro 2, gimana sih?

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali setelah.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hah? Serius ini? Wah, parah sih. Kirim ke grup ah.
3: Wih, langsung rame.
2: Tuh kan, kalau nggak aku share pada nggak tahu nih.

0: Katanya gak ada sumbernya. Aku baca juga belum sampai habis sih. Aduh, udah share duluan. Malu.
1: Dalam hitungan detik, informasi bisa tersebar kemana saja. Tapi, gak semua yang cepat dibagikan adalah kebenaran. Yuk, bijak sebelum klik, baca sebelum percaya. Karena sekali kamu share, dampaknya bisa kemana-mana.

0: Coba spill dulu Ain, awal kamu sebelum ke Samarinda, kamu tuh ekspektasinya apa?
1: Awal sebelum ke Samarinda.
0: Sebelum akhirnya tuh kayak ya udah stay di sini deh. Kayaknya kayak gini, kamu tuh ngebatin gini enggak sih? Ih, aku di tempat ini berapa tahun nanti bakal stay di sini gitu, apa-apa gitu.
1: Awalnya tuh enggak ada pikiran kayak gitu sih, Lun.
0: Okay.
1: Karena memang tujuannya untuk keluar dari rumah. Karena aku sendiri kan di rumah sama orang tua, kayak saudara semuanya pergi keluar, kok aku di sini terus gitu. Aku juga pengen rasain dunia luar, aku juga pengen tempat-tempat yang baru.
0: Tapi
1: gitu.
0: Itu nggak kepikiran ini resiko-resikonya
1: enggak,
0: gitu?
1: Ya anak-anak seperti itu mana mikir lagi kalau udah kayak gitu kan? Kalau udah dikasih kesempatan keluar ya udah nggak ada mikir itu lagi. Awalnya nggak ada mikir
0: awalnya,
1: itu.
0: Terus?
1: Pas datang ke sini itu ada kali setengah bulan aku nangis terus
0: karena homesick.
1: Homesick.
0: Ya Allah kasiannya.
1: Homesick dan kayak oh ternyata ngatur keuangan sendiri susah ya. Iya susah. Awalnya aku bilang jangan dikasih per bulan deh. Setiap habis dikasih gitu.
0: Agak ngelunjak
1: iya,
0: ya
1: iya.
0: Jadi bocil ya.
1: Dicoba sistem kayak gitu. Enggak ah tekor. Orang rumah tekor kalau kayak gitu. Dikasih per bulan berarti itu tanggung jawabmu untuk mengatur. Dari situ aku baru menyadari kalau ternyata gak semudah itu jadi anak rantau teman pro 2.
0: Dan part yang aku bukan anak rantau nih ya. Aku masih di rumah sama orang tua aku teman pro 2. Tapi kan sekarang udah punya gaji sendiri nih.
1: Bus.
0: Artinya apa-apa tuh ya udah aku harus tahu kalau emang ada pengeluaran lebih di bulan ini berarti sisanya harus aku cari sendiri.
1: Betul.
0: Gitu-gitu kan. Nah, at some point kalau ngelola duit menurut aku kayaknya karena aku dulu dari aku zaman bocil kayak kelas 1 SMA tuh aku udah mulai jualan-jualan gitu Ain. Kalau kamu tahu ini yang masker-maskeran gitu loh teman pro 2. Tahu enggak sih?
1: Oh, masker buat malam
0: masker
1: hari
0: buat
1: itu.
0: Masker buat muka. Kan zaman dulu tuh waktu Covid tuh booming tuh
1: iya,
0: yang
1: banget.
0: Kita ngaduk sendiri.
1: Betul. Yang warna hijau juga ada.
0: Warna-warni. Iya. Nah, ada yang hijau, coklat. Pokoknya tiba-tiba ada yang rasa biskuit lah.
1: Betul.
0: Wangi-wangi ingin gini. Nah, aku tuh jualan itu.
1: Oh.
0: Jadi kayak kalau urusan ngelola duit aku gampang menurutku. Yang paling PR itu mikirin kayak aduh habis ini mau makan apa ya hari ini ya.
1: Ya benar-benar.
0: Karena apa ya? Enggak ada yang pernah cerita teman Prodo kalau ternyata mikirin lauk makan sendiri tuh capek.
1: Betul banget.
0: Sepele tapi apa ya? Karena hari-hari jadinya kita apa ya? Jenuh kali ya.
1: Kamu pernah mikir enggak sih kayak
0: apa-apa?
1: Mama kita tiap hari kayak gini
0: nah,
1: ya ternyata.
0: Itu sudah.
1: Iya
0: itu
1: kan?
0: Sudah, iya.
1: Kayak kok bisa ya mereka tuh tiap hari ada ide untuk masak apa ya hari ini? Kayak mereka punya dia mereka punya inisiatif untuk masak
0: sama
1: yang berbeda.
0: Sama ini energi buat cucian.
1: Ih,
0: ya Allah.
1: Bener.
0: Kamu nyuci atau laundry?
1: Nyuci kadang.
0: Nyuci
1: karena kan di kosan ada mesin cuci yang disediain kan.
0: Ini aku juga punya mesin cuci teman pro 2 tapi sumpah kayak nunggu momen libur aja baru sanggup cucian.
1: Tuh, maklum. Alun kan bekerja.
0: Tapi tetap aja. Kamu juga lebih sibuk ya. Ini teman pro 2 ya. Dia mah giniin aku mulu. Lupa dia lebih-lebih
1: ngeri
0: kesibukannya.
1: Sekarang udah gak bisa ngejudge Alun lagi.
0: Sama nih. Bagi teman pro 2 mungkin emang paling beratnya itu kalau cerita teman-temanku awal ngerantau itu ya itu ya. Ngebiasain diri buat mandiri.
1: Betul.
0: Terus juga kita kayak itu belajar ini nih. Apa sebutannya? Bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Maksudnya kayak gini, kalau ada apa-apa,
1: betul.
0: Kita tuh ya cuma kita aja yang bisa bantu diri kita.
1: Betul. Pernah ngerasain enggak tinggal sendiri? Kamu sakit terus gak ada orang tua yang bantu kamu.
0: Gak pernah
1: kan. Itu anak kos kayaknya semuanya relate deh hal itu.
0: Terus gimana? Kayak beli obat dan kawan-kawannya gimana?
1: Cuman bisa nangis sih. Karena aku kalau demam kan kebiasaan kan. Kalau demam itu ya lumayan manja. Harus di apa ya, diperhatiin segala macam. Tapi pas gak ada bener-bener cuman bisa nangis. Dan ngerasain sakitnya itu tuh sampai yang kayak diresapin doang. Minum obat pun gak ada apa ya, gak ada kemauan gitu loh.
0: Iya. Karena saking apa ya, saking gak enaknya badan.
1: Iya, gak enaknya badan.
0: Terus juga kayaknya kita tuh kebiasa ini kan, kalau sakit mama kita yang sudah, kenapa nih? Langsung datang ngasih tahu, ini, pakai ini.
1: Dibuatin bubur,
0: iya.
1: Segala macam ini gak ada Lun. Jadi harus kayak, oh ternyata udah di fase kayak gini ya, harus bisa apa-apa sendiri, bahkan sakit pun harus dilakuin sendiri.
0: Ya
1: sampai
0: Allah.
1: Ada yang bilang kayak gini, udah di tahap kalau sakit itu dipaksa buat gak sakit. Ih, karena kalau sakit mereka nggak bisa ngapa-ngapain.
0: Anu banget ya teman pro 2 ya, kehidupan dewasa iya. banget.
1: Apalagi kan kalau kalau pekerja kan kalau sakit ribet kan ya.
0: Yes, izinnya nggak segampang izin sekolah.
1: Betul.
0: Terus juga ada juga mungkin teman pro 2 yang kalau misalnya izin nggak masuk hari itu, ya nggak dapat gaji hari kan karena gajinya betul, harian kali iya. ya. Ada juga yang mungkin habis itu nggak mau nggak mau ke-cut uangnya, which means kamu itu teman pro 2 akhirnya pengeluaran pendapatan di bulan selanjutnya ya jadi lebih kecil gitu kan. Betul. Tapi ternyata pas ujung-ujung gini kerasa nggak akhirnya belajarnya tuh ada hasilnya, belajar hidup sendirinya itu
1: ada dong pasti. Mm-hmm. Apalagi sekarang kan udah kerja kan udah, mm-hmm. udah ada penghasilan, itu makin kepres tuh.
0: Oh kirain makin boros teman
1: bro. Enggak dong, enggak. Karena kalau dulu memang boros ya. Mm-hmm. Karena mikirnya itu bukan duit aku.
0: Oh paham.
1: Iya, bukan duit aku. Pas aku ngerasa udah gajian, kok gajiku kayak ngerasa dikit ya. Ngerasa kayak gitu loh. Kayak okay. Oh ini segini gak cukup ya ternyata. Gak cukup ya buat hidup.
0: Eh
1: gitu.
0: 10 juta itu menurut aku udah paling bikin santuy lah sedikit. Iya. Ya kan.
1: Iya tapi saya bukan segitu kan.

0: Dududududu. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: cewek. Dari mana mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Nih ya teman Pro 2 dari POV, orang yang bakal ditinggalin sama teman-temannya yang balik ngerantau lagi sebenarnya. Kalau dibilang mereka pulang ke rumah mereka, ya enggak juga sih teman Pro 2. Ini yang malam ini barengan sama kita udah cabut lagi ke tempat yang lain, ya, bukannya pulang nih. Apa ya, kayak hampanya tuh bukan karena ngerasa ya udah enggak bareng lagi aja menurutku, tapi ngelihat kalau ternyata kita tuh udah di udah di jalurnya masing-masing itu loh.
1: Betul, betul, betul.
0: Jadi teman Pro 2 at some point kalau dibilang iri itu enggak, bukan iri, cuma lebih ke wah kok kamu bisa sih udah di situ gitu, iya, aja betul. Sumpah.
1: Tahu enggak Lon, aku udah di tahap yang pamit-pamitan sama teman kemarin.
0: Kayak sedih.
1: Guys, datang ya ke wisudaku, aku loh habis wisuda pulang gitu. Tahu-taunya lulus kerja. Terus dari situ kayak oh, ternyata udah di tahap ini ya gitu, secepat itu ternyata.
0: Terasa cepet ya.
1: Iya, dan yang seperti yang kamu bilang tadi, bukan soal karena kita udah pisah-pisah karena udah ditinggal gitu, bukan. Lebih ke kayak kita langsung kayak nge-freeze gitu loh. Oh ternyata kita udah di fase kerja ya, bukan lagi main-main gitu. Dan serius banget nih kerjaan gitu.
0: And somehow teman Pro 2 mungkin karena masih masa peralihan kali ya, jujur waktu awal aku tuh masih inget banget perasaan aku awal kuliah. Jadi dari bocah yang udah kayak hampir 2 tahunan gak ketemu orang-orang, kan kita habis covid banget itu teman Pro 2 kayaknya kita tuh angkatan pertama yang akhirnya masuk full gitu loh setiap hari di kampus. Karena yang kemarin-kemarin kan masih kayak hybrid dan kawan-kawannya, aku tuh masih ada shock, kayak masih ada peralihan kayak oh aku pergi sekolah tapi nggak pakai seragam nih, itu pikiran awal gitu kan. Terus pas lagi kelas juga kok kayak gini aja sih, ini yang aku kejar ini bener nggak sih jurusanku dan kawan-kawannya. Terus time flies, akhirnya aku ngerti oh aku sukanya di bagian ini, bagian ini, bagian itu. And turns out teman-temanku juga punya perkembangan yang sama. Aku juga kadang tuh punya kekhawatiran gitu loh buat teman-temanku yang aku rasa kamu tuh sebenarnya bisa lebih dari ini loh, tapi kok kamu di sini aja.
1: Betul, betul, betul.
0: Ya kan?
1: Tapi sebenarnya enak aja kalau kalau kayak gitu ya Alun, karena habis kita masih masa peralihan dari dari SMA ke kuliah itu tuh mungkin nggak ada jarak untuk diam sebentar. Tapi kalau aku kemarin karena aku gap setahun ya, jadi kayak ngerasain perpindahannya itu tuh bener-bener yang kayak
0: oh kamu gap?
1: Iya.
0: Oh pantes.
1: Aku gap setahun, tapi memang karena SD cepet.
0: Iya.
1: Jadi memang sama aja. Aku angkatan 22 gitu, karena umurku 22 kan. Di situ aku ngerasa kayak oh kita gap setahun ini, setahun gak ketemu orang, tiba-tiba ketemu orang, orangnya baru. Jadi kayak bener-bener, apalagi aku pindah di wilayah baru ya. Jadi bener-bener bukan cuman teman baru yang harus aku adaptasi, tapi lingkungan, kebiasaan, gaya hidup, dan makanan dan segala macamnya tuh aku harus beradaptasi gitu. Jadi itu bikin aku yang shock banget, karena gara-gara covid itu yang bikin aku kayak apa ya, banyak beban gitu loh untuk memulai lagi.
0: Iya, karena kita udah kebiasa ngurung diri juga kan hitungannya.
1: Setahun aku
0: makanya ngurung. Menurut aku juga pengalaman setelah jadi mahasiswa terus tiba-tiba ke tempat kerja gitu kan teman Pro 2, or maybe buat kamu-kamu yang belum kuliah tapi langsung kerja juga, apa ya, tanggung jawabnya tuh jadi makin gede menurutku. Padahal ya kalau bisa dibilang sebenarnya sama aja, kita kerja itu untuk nyelesain target terus kita dibayar ya udah. Tapi pressure karena ngerasa ada tuntutan, oh ini uang nanti harus aku kelola begini, oh nanti kehidupanku sama lingkungan kerja tuh harusnya begini dan kawan-kawannya, nggak tahu ya, kayak lebih draining aja kayaknya.
1: Tapi Alun pernah ini nggak,
0: apa tuh,
1: punya teman yang kayak dia tuh nggak pernah sama sekali masuk ke dunia kerja. Tiba-tiba dia udah lulus langsung harus masuk lagi ke dunia kerja dan shock gitu loh, dia belum bisa beradaptasi dengan oh begini ya ternyata dunia kerja.
0: Pernah banget. Ada. Jadi dia itu bener-bener yang angkatan 22 juga, tapi dia bisa ikutan wisuda gelombang 1 kemarin, which mean berarti dia anu banget, cepet banget lulusnya.
1: Iya, betul-betul.
0: Nah dia itu shock banget pas awal kerja gitu. Awalnya masih istirahat dulu. Ada kan orang tuh kalau udah beres wisuda itu teman Pro 2 kayak ngambil istirahat dulu kayak 3 bulan gak ngapa-ngapain, baru dia kerja tuh. Nah masalahnya kalau kerja kan kita ketemu orang banyak ya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Artinya kita tuh juga bakal ngelihat manusia yang banyak macemnya. Di situ juga mungkin kita harus belajar profesional, harus belajar gimana-gimana walaupun kita gak nyaman dan kawan-kawannya. Dia itu akhirnya tuh kayak apa ya, kayaknya selisih sama teman kantornya. Tapi ya cuma bukan urusan kerjaan, cuma lebih ke personal aja. Jadi itu yang justru bikin dia akhirnya kayaknya bulan Agustus kemarin resign dari tempat kerjanya. Karena ngerasa gak siap ngadepin lingkungannya. Padahal kerjaan itu kerjaan yang dream job banget buat dia. Sengaruh itu ternyata efek-efek apa ya? Efek adaptasi kayaknya emang berat banget.
1: Kemarin aku juga punya teman yang kayak gitu. Dia benar-benar yang kayak masuk dunia kerja tuh baru banget. Bahkan untuk pengalaman kerja aja dia belum ada sama sekali. Aku yang kenal dia tuh jadi kayak enggak seberat itu sebenarnya itu kerjaan. Buat kita yang enggak tahu lingkungan sebenarnya kayak gimana kan, pasti mikirnya kayak enggak kok itu enggak berat, mungkin karena kamu baru aja gitu loh. Aku selalu bilang kayak gitu, ayo coba bertahan lagi. Mungkin karena masih beradaptasi jadi memang berat. Kamu belum mengenal budayanya seperti apa, budaya kerja seperti apa, lingkungan kerja seperti apa gitu. Terus dia bilang, enggak ini memang toksik dinas sebelumnya. Emang iya ya, sampai dia benar-benar yang kayak keluhannya itu tiap hari.
0: Itu aja muter-muter
1: iya,
0: kan?
1: Iya itu aja muter-muter. Emang iya ya, apa karena mungkin kamu tuh belum mengetahui dunia kerja sebenarnya kayak gimana, jadi kamu ngerasa itu berat. Aku selalu bilang kayak gitu, padahal kan harusnya tuh jangan kayak gitu ya. Kita gak tahu apa ya titik terberat orang dalam bekerja itu seperti apa. Kita enggak bisa samaratakan.
0: Dan gitu. Mungkin buat kamu teman pro 2 ya yang masih juga proses adaptasi sama lingkungan kerja baru, ketemu teman-teman baru, kita ucapin selamat dulu. Plus betul. Juga emang harus banyak-banyak semangat di situ.

0: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.
1: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik.

0: Daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, sok tahu. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Hah? Jadi selama

0: 15 detik berharga.
1: Katanya hidup ini keras, tapi lihatlah semesta. Dengan lembut ia mengajarkan kesabaran, keikhlasan, berbagi, dan cinta. Mungkin kita yang terlalu kasar mempelajari cara-caranya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang? Mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Iya.
5: Dan, jogging yuk.
4: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
5: Oh, ya udah.
4: Terus mau kemana?
5: Jalan-jalan sore dong, ikut enggak?
4: Enggak ah. Aku mau main game aja.
5: Oke deh.
6: Pantes aja jomblo gak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan

0: mudah disebarkan. Tapi, pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing. Kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Masih dijaga malam ya teman Pro 2, tapi sekarang udah jam 10 nih. Kayaknya hari ini baru pada keluar rumah ya kalau jam-jam segini.
1: Betul.
0: Malam minggu, nih teman Pro 2. Cuma gitu ya, walaupun malam minggu kita tetap harus agak-agak serius ngobrolnya karena ini nyangkut masa depan. Iya. Gimana nih, Ain, kamu ada pesan enggak buat teman Pro 2 yang mungkin ini juga sama kayak kamu di posisi fresh graduate, terus kayak pengen nyoba hal baru tapi masih galau-galau, ih aman gak ya, bisa gak ya?
1: Sebenarnya untuk rasa takut untuk memulai setelah kita lulus itu tuh ada di diri kita ya. Sebenarnya hal itu tuh gak bakal banyak dirasakan kalau kita dari awal tuh memang udah membiasakan diri dengan pengalaman.

0: Iya kan? Mm-mm. Jadi pesan aku buat teman-teman tuh, kalau selagi masih dalam perkuliahan atau masih belajar, itu perbanyak aja pengalaman-pengalaman yang bermanfaat.
1: Benar.
0: Yang positif. Karena itu bukan cuman karena untuk ditulis di CV, mm-mm, tapi buat kamu mengetahui pola-pola orang bekerja.
1: Terus juga menurut aku pengalaman tuh yang ngebentuk kita banget.
0: Iya, benar.
1: Jadi ibaratnya kita tuh teman pro 2 nih, anggaplah kita itu cermin gitu ya. Cermin itu kalau pecah kan banyak pecahannya ya.
0: Betul.
1: Ada yang bentukannya lebih gede, bentukannya lebih kecil, tapi itu yang ngebentuk kita sebenarnya.
0: Iya, benar banget, benar-benar.
1: Bisa aja mungkin kamu dari mata kuliah ini belajar, oh ternyata kalau ngomong sama orang itu kudu kontak mata ya. Mm-hmm. Terus tiba-tiba pas di pengalaman yang lain, kamu tuh bisa keterima kerja karena menurut orang-orang kamu kelihatan percaya diri karena berani natap.
0: Ih,
1: gitu-gitu.
0: Benar banget,
1: ya kan?
0: Benar banget. Terkadang dari pengalaman itu bisa ngebentuk value kita tahu. Jadi bisa kita beda. Mungkin Alun sendiri deh, kalau ngelihat orang kalau memang gak punya pengalaman tuh pasti bisa dibedain.
1: Yes, betul.
0: Dia tahu banyak atau enggak.
1: Mm-mm.
0: Dan kadang kalau kita udah gak tahu banyak, teman pro 2, itu kelihatan banget. Dan itu tuh kalau bisa dihindarin ya. Karena kalau kita gak tahu banyak, apa ya, itu jadi hal yang minus buat kita.
1: Yes. Atau mungkin gini teman pro 2, biasanya mungkin nih kalau kamu ternyata udah minim pengalaman, bingung aduh gimana ya aku tuh kudu show up di depan orang-orang, ya udah jujur aja kalau memang kamu ada kurangnya di sini. Tapi
0: betul,
1: kita tuh kalau di umur segini ya, menurutku Ain, kita tuh nggak cuma boleh untuk apa ya, mention masalahnya aja, mention kurangnya aja, tapi kita tuh juga kudu nyebutin solusi kedepannya ini kudu kita apain.
0: Betul.
1: Karena teman pro 2 yang ngeluh tanpa pergerakan, tanpa rencana juga ya bakal bikin kita di situ-situ aja sebenarnya.
0: Betul. Tapi kebanyakan juga dari mereka yang memang punya banyak pengalaman, tapi mereka tuh nggak bisa show up apa yang mereka bisa gitu.
1: Yes, betul.
0: Jadi jangan apa ya, ngerasa, jangan ngeraguin diri kalau misalkan teman pro 2 belum punya pengalaman, tapi sebenarnya punya kelebihan yang mereka tuh belum asa aja.
1: Yes.
0: Iya kan?
1: Menurutku hal sesederhana ini deh teman pro 2, kamu kalau ketemu orang tata matanya, senyum, jabat tangan, rasa jabat tangan tuh aja udah nunjukin,
0: iya,
1: percaya dirinya kita gitu loh. Jadi dari hal-hal kecil kayak gitu menurut aku justru kebentuk dari pengalaman-pengalaman yang kemarin mungkin kita pikir kan ya udah sepele gitu kan. Tapi ternyata pengalaman ngerantau pun bikin Ain yang dulu jadi kayak yang sekarang.
0: Asik.
1: Satu kata buat kamu yang dulu Ain. Wah, langsung gue
0: apa ya?
1: Mikir dulu.
0: Apa
1: dua
0: ya?
1: Dua boleh deh, satu atau dua kata deh.
0: Percaya diri sih. Kalau yang sekarang tuh percaya diri. Kalau yang dulu enggak tahu ya.
1: Apa kurang percaya diri gitu.
0: Kurang percaya diri. Tapi kalau yang sekarang aku merasakan kalau yang sekarang tuh beda banget ya. Luan, kalau dulu aku mungkin ceria banget. Kalau sekarang mungkin bukan enggak ceria, tapi dia itu tuh nggak udah, dia itu tuh banyak diam karena oh berat banget ya. Kayak gitu loh.
1: Bener,
0: dia
1: benar. Kalau kata orang-orang mah udah mulai masuk ini teman produk fase quarter life crisis ya.
0: Ya sih, emang gak, alun emang nggak ngerasain itu?
1: Ngerasain. Pokoknya semuanya lagi berjuang teman pro 2. Jadi kalau misalnya ada temanmu sudah mulai merengut-merengut, ya dah ajakin aja dulu ke Citra Niaga sana. Gak apa-apa, makan burger kah, jalan-jalan kah.
0: Dulu aku ketawain teman-temanku, bukan ketawain sih, kayak kok dia bisa sih jalan sendirian. Sekarang aku kayak gitu loh. Aku kedatang ke RR ini sendirian loh.
1: Iya bener, dia tadi makannya sendirian.
0: Iya,
1: teman pro 2 bayangin.
0: Karena aku sering belum makan teman pro 2 dan baru ingat kalau aku belum makan.
1: Yes, tapi makin kerasa gak kalau ternyata tetap butuh orang lain juga kita.
0: Iya, betul banget. Apalagi kalau misalkan, jangan jauh-jauh deh, kemarin aku ke Balikpapan itu kan mendadak ya. Karena diterimanya juga mendadak. Aku datang ke sana tanpa ada persiapan apapun. Dan aku butuh orang lain untuk bantu aku tempat tinggal, untuk bantu aku informasi yang ada di Balikpapan kayak gimana. Itu kita butuh.
1: Butuh setiap banget teman pro 2. Artinya emang pengalaman itu gak cuma ngasih kita ya bekal untuk diri sendiri, tapi ternyata di masa depan pun kenalan juga sepenting itu.
0: Relasi
1: ternyata ya. Yoi, thank you banget Ain udah sharing sama teman pro 2
0: bye
1: hari ini ya.
0: Kamu
1: semangat banget, kamu semangat untuk magangnya. Kita tungguin lagi tiba-tiba nanti Ain udah di Los Angeles.
0: Aduh.
1: Ain sudah di Chicago.
0: Agak ini ya.
1: Amin dulu.
0: Amin.
1: Atau kamu pengen ke Dubai?
0: Oh, boleh deh, nanti ketemu sama Alun kan.
1: Ya,
0: tiba-tiba Alun siaran di Dubai.
1: sambil makan Dubai Chewy Cookie itu. Eh teman Pro 2, abis ini aku masih bakal nemenin kamu di jaga malam ya. Ain kudu cabut dulu karena dia abis ini lanjut packing lagi teman Pro 2 ya.
0: Oke,
1: nanti main kesini lagi Ain ya.
0: Karena udah punya planning nih, kalau misalkan pulang sama Rinda harus singgah dulu sih.
1: Dia pulangnya sekarang kesini nih teman Pro 2, padahal asli mana? Karena emang udah jadi home sweet home kayaknya ya.
0: Iya, dengan aromanya ini kan. Udah bersahabat banget.
1: Stop gak dengan mention aroma itu ya Ain. Bye bye Ain ya.
0: Bye bye.
1: See you.

0: 15 detik berharga.
1: Bicarakanlah, jangan sampai keinginan satu orang jadi masalah untuk orang lain.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

Somehow emang benar kali ya teman pro 2 yang namanya people come and go itu juga kejadian di setiap fase hidupnya kita. Dan juga teman pro 2 pastinya ya, kalau Lun sendiri sih kalau udah ngadepin yang kayak gini, kehilangan orang-orang lagi, tiba-tiba rutinitasnya berbeda, aku tuh biasanya juga berusaha untuk open dan sadar kalau emang dunia ngijinin buat ketemu lagi, artinya masih ada urusan, ya udah pasti bakal ditemuin. Kalau buat teman-teman aku yang mungkin udah lepas jauh-jauh gitu kan, aku cuma bisa berdoa semoga mereka pun di jalan dan di usahanya masing-masing itu kayak ya udah nemuin apa yang mereka cari. Karena ya teman pro 2, kita tuh nggak pernah tahu, jangankan masa depan deh, besok aja kita nggak tahu bakal ada apa dan gimana. Makanya kalau misalnya kamu lagi ketemu sama seseorang atau kamu lagi marah sama seseorang sekarang, coba deh pikirin kalau nanti tiba-tiba dia nggak udah nggak ada lagi di sekitar kamu karena jalannya udah beda, kamu kira-kira masih sanggup nggak ngejalanin hari?

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
1: Iyo yo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah sopan?
2: Ya udah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
1: Yo yo, ngomonginnya kok malah gue tuh keterasan.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Makanya kita sering banget ya teman Pro 2 dia pesanin supaya hidup di masa kini aja. Maksudnya tuh kamu ya udah nikmatin apa yang ada di depan mata aja. Misalnya nih, sekarang kamu masih ada kesempatan buat main-main barengan sama teman kamu yang juga anak rantau ya kayak teman-teman aku, ya udah puas-puasin aja main. Bukan berarti kamu sehari semalam main gitu ya teman Pro 2, bukan. Maksudnya kalau lagi lowong, ya udah dipakai aja waktunya buat ketemu sama mereka. Bikin banyak memori. Buat kamu-kamu yang mungkin agak anti ya kalau ada temennya yang suka dokumentasiin agenda kalian, please biarin aja teman Pro 2. Aku sendiri itu nyesel banget karena device aku tuh gak ngedukung ya biar aku bisa bikin banyak foto video sama teman-temanku. Tapi aku punya satu temen yang kerjaannya tuh ya emang video-video dan moto-motoin kita. Gak semua momen sih emang di videoin, tapi ada aja kadang tuh yang lucu-lucu kerekam sama dia. Jadi buat kamu yang juga mungkin tim dokumentasi ya, tim PDD di circle-nya, sumpah kalian berjasa banget teman Pro 2. Jadi make sure ya buat kamu-kamu yang mungkin mikirnya, ih nanti kita juga bakal pisah, ih kita juga dulu gak pernah ketemu, fine-fine aja. Heis, denger ini ya, yang namanya kebiasa bareng-bareng itu teman Pro 2 gak bisa dalam semalam dua malam aja udah hilang perasaan yang sering bareng-barengnya itu. At some point aku juga pengen loh balik lagi ke masa sebelumnya supaya aku bisa nikmatin lebih banyak waktu lagi sama teman-temanku. Jadi buat kamu yang mungkin juga di posisi kayak aku teman Pro 2 yang udah beda jalur sama teman-temannya, jangan lupa untuk sering catch up sama mereka. Pastiin aja kalau mereka itu baik-baik aja dan tunjukin kalau kamu itu ternyata diam-diam merhatiin mereka juga.

Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya!

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

Ya udah deh kalau gitu teman Pro 2, selamat malam mingguan ya. Walaupun ini udah jam 11, tapi biasanya teman-temanku itu jam segini baru keluar teman Pro 2 ya. Make sure buat kamu-kamu yang baru aja jalan atau lagi di jalan balik, hati-hati di jalan dan enggak usah ngebut-ngebutan teman Pro 2. Dan jujur ini di Emiamin enggak sepadat khas malam minggu biasanya, apa gara-gara ini udah akhir bulan ya. Enggak apa-apalah teman Pro 2, aku doain deh semoga Seninnya kamu nanti juga jalannya seru banget, happy banget. Pokoknya kamu bisa ketemu dan ngabisin banyak waktu, bikin memori juga sama orang-orang yang kamu sayangin. Amin. Kalau gitu abis ini aku masih bakal nemenin kamu ya di Pro 2 Hitlist pastinya. Pro 2 Hitlist, Pro 2 Just Music, Hitlist mah jam 10. Besok sama aku juga tuh teman Pro 2. Jadi make sure kalau kamu pengen request lagu nanti besok aja ya jam 10. Kalau gitu aku Aulia Lun pamit undur diri dulu. See you, bye-bye and stay awesome.

0: 15 detik berharga.
1: Ketika liburan tak lagi menjadi hiburan. Malas bicara dengan orang

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Wow! Aduh, macet, bosan, playlist laguku itu semua.
2: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Atomic Habits karya James Clear adalah sebuah panduan yang menggugah dan mengilhami tentang bagaimana kebiasaan kecil dapat memiliki dampak besar dalam kehidupan kita. Buku ini menguraikan konsep-konsep yang sangat kuat dalam mengubah perilaku dan mencapai tujuan. James Clear mengambil pendekatan yang sangat sistematis untuk menggali bagaimana kebiasaan terbentuk dan bagaimana kita dapat mengubahnya. Ia mengawali bukunya dengan menggambarkan bahwa kebiasaan adalah pondasi dari kesuksesan jangka panjang. Kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki, yang baik maupun yang buruk, sangat kuat dalam mempengaruhi arah hidup kita. Ia mengajak kita untuk memahami bahwa kebiasaan bukanlah sesuatu yang bersifat statis, melainkan dapat dibentuk dan diubah. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah hukum akumulasi. James Clear menjelaskan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat menghasilkan hasil yang besar dalam jangka panjang. Ia memberikan contoh bahwa jika kita berhasil membuat perubahan kecil dalam kehidupan kita setiap hari, seperti membaca satu halaman buku, maka seiring waktu, itu akan mengakumulasi menjadi kebiasaan membaca yang kuat. Ia juga mengatakan bahwa perubahan kecil ini seringkali terlihat tidak signifikan pada awalnya, tetapi mereka memiliki dampak yang luar biasa dalam jangka panjang. Clear juga menguraikan bahwa untuk membentuk kebiasaan yang baik, kita perlu fokus pada identitas kita. Ia menekankan bahwa kita seharusnya tidak hanya berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, tetapi juga berusaha untuk menjadi orang yang melakukan hal-hal tersebut. Bahwa perubahan yang berkelanjutan terjadi ketika kita mengidentifikasi diri kita sendiri sebagai seseorang yang memiliki kebiasaan tertentu. Sebagai contoh, jika kita ingin menjadi lebih sehat, kita perlu mengidentifikasi diri kita sebagai seseorang yang peduli tentang kesehatan dan mulai mengambil tindakan yang sesuai dengan identitas tersebut. James Clear membahas tentang pentingnya mengatur lingkungan, bahwa lingkungan kita memiliki pengaruh besar terhadap kebiasaan kita. Oleh karena itulah, kita seharusnya merancang lingkungan kita sedemikian rupa sehingga kebiasaan baik menjadi pilihan yang lebih mudah dan kebiasaan buruk lebih sulit untuk dilakukan. Ia menekankan bahwa seringkali kita merasa tergoda oleh lingkungan kita. Jadi dengan mengubah lingkungan tersebut, kita dapat membantu diri kita sendiri untuk lebih berhasil dalam membentuk kebiasaan yang baik. James Clear juga membahas tentang konsep cue, craving, response, and reward untuk membentuk kebiasaan. Ia mengatakan bahwa setiap kebiasaan dimulai dengan suatu pemicu atau cue yang kemudian mengarah pada hasrat atau craving yang membuat kita melakukan suatu tindakan atau respons yang kemudian diikuti oleh hadiah atau reward. Ia menguraikan bahwa untuk mengubah kebiasaan, kita perlu menyadari setiap langkah dalam siklus ini dan mencoba untuk mengubahnya. Misalnya, kita dapat mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik yang memberikan hadiah yang sama. Dalam buku ini, James Clear juga mengatasi hambatan umum dalam membentuk kebiasaan dan memberikan strategi konkret untuk mengatasi masalah tersebut. Ia membahas tentang bagaimana mengatasi godaan, mengatasi penundaan, dan mengatasi kelelahan. Ia juga memberikan saran tentang cara melacak dan mengukur kemajuan kita dalam membentuk kebiasaan. Pada akhirnya, Atomic Habits adalah sebuah buku yang sangat inspiratif, yang mengajarkan kita bahwa perubahan kecil dapat memiliki dampak besar dalam hidup kita. Ia merangsang kita untuk memikirkan kebiasaan kita dengan lebih hati-hati, mengidentifikasi diri kita sebagai orang yang memiliki kebiasaan yang kita inginkan, dan merancang lingkungan kita, sehingga kebiasaan baik menjadi lebih mudah dilakukan. Buku ini memberikan panduan yang jelas dan praktis tentang bagaimana kita dapat mencapai tujuan kita melalui perubahan kecil dalam kebiasaan kita. Demikian esensi buku
berjudul Atomic Habits, karya James Clear.

0: 15 detik berharga.
1: Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup dan pilihan orang lain.
2: Dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali setiap.

0: Cinta.
1: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
2: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
3: Pro 2 FM Jazz Music. Terbaik. Pro 2.
4: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Mengapa berkecil hati? Setiap orang punya prestasi pada ladangnya masing-masing.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Pro 2 FM Jazz Music.
2: Terbaik.
1: Pro 2.
3: Jangan buang sampah sembarangan dong.
4: Nanti juga ada yang pungut.
3: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
4: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
3: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
4: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
3: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: tumben kafe udah mau tutup, kamu baru datang.
1: Iya, banyak lemburan di kantor. Udah gitu, isi kepalaku lagi penuh banget lagi.
0: Kenapa? Ibu kamu nanyain lagi soal kapan nikah?
1: Iya, males banget deh rasanya.
0: Jodoh itu kita gak pernah tahu kan kapan datangnya. Dan kamu gak mungkin bisa maksain kalau emang belum datang. Emang gak ada yang deket sama kamu?
1: Ya ada sih, tapi...
0: Tapi apa?
1: Tapi susah banget cari cowok yang sesuai sama kriteria aku.
0: Emang kriteria kamu gimana?
1: Yang gajinya banyak, yang kulitnya putih, yang baik, sabar, terus gak jorok sih terutama.
0: Kriteria kamu kebanyakan deh.
1: Lah gimana sih? Katanya kan kita kalau nyari jodoh itu harus punya kriteria.
0: Nih ya, ibuku pernah bilang, kalau nanti kamu cari jodoh yang sederhana aja gak apa-apa. Yang penting orangnya baik, cara bertuturnya, mengerti soal tanggung jawab, dan menghargai kamu. Dan yang terakhir, punya hati yang paham satu hal, yaitu cukup dengan satu perempuan.
1: Iya juga ya, gak pernah terpikir sama aku deh tentang hal itu.

Teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari, menutup kebersamaan kita di lembaran Sabtu 26 September 2026, dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Minggu 27 September 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Minggu 27 September 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagi informasi menarik dan obrolan terkini dan juga isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RR Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Anom Citra yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

0: tanya Ustaz.
1: Ustaz, apa hukumnya orang yang suka memfitnah orang lain?
2: Saudaraku, tahukah kita kalau misalkan memfitnah seseorang, maka bukanlah perkara yang ringan. Karena lisan yang mengucapkan kebohongan dan telinga yang membiarkannya tersebar kemana-mana, keduanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tentu, fitnah ini bukanlah sekedar yang biasa, tetapi fitnah adalah dosa besar. Ia bisa merobek kehormatan, menghancurkan persaudaraan, dan juga bisa melukai hati yang mungkin tak pernah kita lihat lukanya. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Quran Surah An-Nur ayat 15, kamu menganggapnya perkara ringan, padahal di sisi Allah itu besar. Dan juga seperti yang kita ketahui, di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 191, bahwa Allah sudah menjelaskan kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka, jagalah lisan kita. Jika tak mampu berkata baik, maka lebih baik untuk diam agar bisa selamat. Dan bila pernah tergelincir, maka segeralah bertaubat, luruskanlah yang salah, dan minta maaflah kepada sesama. Karena di hadapan Allah kelak, yang ditanya bukan seberapa keras kita berbicara, tetapi seberapa jujur dan adil lisan kita dalam digunakannya.

0: Welcome Prudue FM.
1: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: 15 detik berharga.
5: Untuk hati yang menahan perih, kuat ya. Luka tak akan selamanya menyiksa bila segera mencari penyembuhnya.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Perdua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk terus memperkarya ilmu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman Perdua, 7 menit di pagi hari ini dengan saya Ulti Amel. Kita akan membahas sesuatu yang sudah mulai sulit ditemukan di zaman sekarang, yaitu empati. Di era yang serba canggih dan penuh dengan informasi seperti sekarang, empati jadi hal yang semakin sulit nih ditemukan, meskipun sebenarnya kita semua sangat membutuhkannya. Kenapa itu dapat terjadi? Karena di tengah kesibukan media sosial dan berbagai masalah pribadi, sering sekali kita jadi gak peka terhadap perasaan orang lain. Padahal Rasulullah SAW selalu menekankan betapa pentingnya untuk peduli terhadap orang lain. Jadi, apa sih empati itu? Empati adalah kemampuan untuk merasakan atau memahami perasaan orang lain. Bukan cuma sekedar merasa kasihan, tapi benar-benar memahami apa yang orang lain rasakan dan berusaha untuk membantu jika mereka membutuhkan. Nah, sekarang coba deh kita tanya ke diri kita sendiri. Sejauh mana kita peduli sama orang lain? Apakah kita peka sama perasaan teman, keluarga, atau bahkan orang yang kita temui di tiap harinya? Atau jangan-jangan kita lebih sering fokus sama masalah kita sendiri sampai gak punya waktu atau energi buat memikirkan orang lain? Rasulullah SAW selalu menjadi contoh nyata dalam hal empati. Beliau selalu menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada orang-orang di sekitarnya, baik itu keluarga, sahabat, atau bahkan orang yang belum beriman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri." Artinya, jika kita ingin menjadi orang yang baik, kita harus bisa merasakan dan memahami apa yang dirasakan orang lain. Kita harus peduli, baik itu kepada teman, keluarga, atau bahkan orang yang kita tidak kenal sekalipun. Sekarang, di dunia yang serba digital dan cepat ini, kadang kita malah semakin jauh nih dari empati. Misalnya, lewat media sosial, banyak banget hal-hal yang kita lihat dan baca di sana. Mulai dari berita tentang orang yang kesulitan, orang yang terkena musibah, atau bahkan orang yang sedang dibully. Tapi seringnya kita cuma scroll lewat aja tanpa benar-benar merasa apa yang mereka rasakan. Bahkan, kadang kita malah ikut komen atau berbicara dengan cara yang gak empatik. Padahal, setiap kata dan tindakan kita bisa memberikan dampak besar bagi orang lain, entah itu positif ataupun negatif. Teman Perdua, empati itu penting banget loh, terutama di era sekarang ini. Kenapa ya? Karena dengan empati, kita bisa menjaga hubungan baik nih antar sesama. Kita bisa lebih peka terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Dan yang paling penting, kita bisa hidup dan dengan lebih damai. Ketika kita tahu bagaimana caranya mendengarkan dan memahami orang lain, kita bisa membangun hubungan yang lebih kuat dan saling mendukung. Kita jadi tahu nih, kapan teman butuh dukungan, kapan keluarga butuh perhatian, dan kapan kita harus berbuat baik kepada orang yang mungkin sedang kesulitan. Lalu gimana sih cara menumbuhkan empati di era sekarang? Ada beberapa hal yang kita bisa coba nih. Mulai dari yang pertama, dari mulai mendengarkan. Kadang yang dibutuhkan orang bukanlah solusi atau nasihat, tapi cuma butuh didengar. Cobalah untuk lebih peka dengan apa yang orang lain rasakan. Kalau teman curhat atau ada yang kelihatan lagi gak enak hati, jangan langsung dikasih pendapat. Coba dengarkan dulu apa yang mereka alami dan biarkan mereka merasa bahwa kita benar-benar peduli. Dan yang kedua, tunjukkan dengan tindakan. Empati itu gak cukup hanya dengan kata-kata. Terkadang, tindakan kita lebih bermakna. Misalnya, kalau teman kita lagi susah, kita bisa bantu meringankan bebannya, meski cuma dengan memberikan waktu atau bantuan kecil. Hal seperti ini bisa sangat berarti loh bagi mereka, dan tentu saja itu memperkuat rasa empati kita. Yang ketiga, gunakan media sosial dengan bijak. Di zaman sekarang, media sosial adalah alat yang sangat powerful. Tapi kita harus ingat, apapun yang kita tulis atau kita bagikan bisa mempengaruhi orang lain. Jadi, mari kita gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, memberikan dukungan, dan membantu mereka yang membutuhkan. Jangan sampai media sosial malah jadi tempat untuk saling menjatuhkan atau menyebarkan kebencian nih teman-teman. Dan yang terakhir ada berbuat baik tanpa mengharap balasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berbuat baik tanpa mengharapkan balasan ataupun imbalan. Kadang kita berbuat baik hanya karena kita ingin dihargai atau mendapat sesuatu kembali. Padahal empati sejati itu adalah ketika kita peduli tanpa mengharapkan apa-apa, memberikan tanpa pamrih, membantu tanpa mengharap balasan. Nah teman Pro 2, menumbuhkan empati di era sekarang ini memang bukan hal yang mudah, tapi bukan berarti nggak bisa dilakukan. Kita bisa mulai dengan langkah-langkah kecil, dan kalau kita konsisten pasti akan ada dampak positif yang besar. Ketika kita menumbuhkan empati, kita bukan cuma membantu orang lain, tapi kita juga menguatkan hubungan kita dengan Allah dan sesama. Mari kita coba untuk lebih peka terhadap orang di sekitar kita, lebih peduli, dan lebih sering menunjukkan empati. Karena dengan empati, kita nggak hanya membuat dunia ini jadi tempat yang lebih baik, tapi kita juga bisa lebih dekat dengan Allah. Demikian 7 menit di pagi hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat buat kita semua untuk lebih peduli dan empati terhadap sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: remaja Indonesia? Mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Teman terbaik kamu.

0: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
1: Iya, Pak.
0: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
1: Iya, Pak.
0: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
1: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
0: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Hah? Hah? Tuh, kan?

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Selamat malam. Mau pesan apa?
3: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
2: Baik, minumnya?
3: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
2: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
3: Kalau porsinya gimana?
2: Bebas, curhat sepuasnya.
4: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam,

Teman Bro 2, waktunya akan mendengarkan Pop Bro 2 Update bersama Anom Citro. Cristian Romero dipastikan akan menjadi kapten tim nasional Argentina setelah Lionel Messi pensiun dari sepak bola internasional. Keputusan tersebut juga dikonfirmasi Lionel Scaloni, bek 28 tahun tersebut akan meneruskan peran Messi sebagai pemimpin lapangan La Albaceleste setelah Messi gantung sepatu dari tim nasional. Selama kalender internasional periode September sampai dengan Oktober, Argentina akan melakoni

0: teknik tersebut hampir 1 tahun lebih lama dari rencana awal. Proyek lanjutan waralaba ini pertama kali diungkap oleh CEO sekaligus Presiden Warner Bros. Discovery David Zaslav dalam panggilan investor pada 2025 lalu. Steven Spielberg dipastikan juga kembali mengisi kursi produser eksekutif mendampingi Eleanor Columbus, sedangkan Chris Columbus yang dikenal lewat garapan Harry Potter dipercaya memegang kendali sebagai sutradara sekaligus produser. Naskah ini juga digarap oleh Hannah Marks yang berdasarkan draft cerita asli yang sebelumnya dikembangkan Chris Columbus, Zach Lipovsky, dan juga Adam Stein. Demikian Pop Pro 2 update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Dari kawasan Siar Jalan MM nomor 8 sama Rinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Taman Pro 2. Pagi hari ini barengan sama Nom Citra yang pastinya bakal temenin kamu ya di pagi hari ini di hari Minggu ya, 27 September 2026 barengan sama Nom Citra pastinya hari ini Taman Pro 2 ya. Dan pastinya juga nih ya, aku bakal bawain beberapa informasi buat kamu. Pagi hari ini kita awali dengan pertandingan bola ya yang tersaji di international break kali ini. Taman Pro 2 datang dari ini Spanyol ya, dimana Spanyol sendiri itu hampir aja ya imbang tapi ternyata tuh Taman Pro 2 ya mereka mengakui keunggulan mereka ya, dimana sebagai pemenang Piala Dunia kemarin masih tetap mengalahkan Inggris, yang Inggris nih hampir bagus gitu mainnya tuh Taman Pro 2 ya, dengan skor 2-3 untuk kemenangan Spanyol. Dicetak 2 gol dari ini ya, Inggris, yaitu ada Aaron Gordon dan juga ada Harry Kane. Dan ada satu penalti yang tertepis tuh Taman Pro 2. Sayang banget gitu. Dan dari Spanyol sendiri ada langsung di menit awal ada Lamine Yamal ya, mencetak gol di menit kedua. Terus juga ada Alex Baena di menit 60. Dan juga ada Oyarzabal di menit ke-7. 24 nih bikin seru aja gitu ya, karena kalau biasanya habis pildun tuh agak-agak international breaknya tuh santai atau ngambil pemain lapis keberapa gitu ya, tapi ini kayak bener-bener squadnya tuh yang squad-squad serius gitu ya, pokoknya yang top tiernya langsung dimainkan di sini. Selain itu juga ya Taman Pro 2 datang dari ini juga nih Kroasia, di mana mereka menang melawan Ceko gitu ya. Dan ini skornya 2-1. Satu gol Ceko cetak oleh Karabek ya. Terus juga dua gol dari ini, dari Kroasia cetak oleh Modric dan juga ada Pasalic ya. Wow, masih 41 tahun masih bisa mencetak gol untuk Modric sendiri ya, itu jadi suatu hal yang keren juga tuh Taman Pro 2. Pastinya aku kira dia udah mulai pensiun internasional, dipanggil lagi, mau main lagi. Nah yang kita tunggu itu game perpisahannya Messi nih Taman Pro 2, nanti bakal gimana ya.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.

Om, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Storpul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.
2: Halo, aku botol A.
3: Yang lagi tuh, yang pink pastel.
2: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
4: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
2: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
4: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
5: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
2: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
6: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

Sama berdua kita lanjut lagi kali ini ya, nggak cuman international break untuk tadi Spanyol, Inggris dan negara-negara Eropa lainnya atau teman berdua. Tapi kali ini datang dari Indonesia juga ya, di mana Indonesia lagi ikut event FIFA ASEAN Cup 2026 ya teman berdua, dengan kemenangan 2-0 atas Singapura atau teman berdua ya, pada laga perdana di grup A divisi 1 yang tersenggara tadi malam ya di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta atau teman berdua. Di mana ini dicetak oleh, walaupun mainnya udah hari kemarin tuh teman pro 2 ya, dicetak oleh Romeni, dan juga ada Urat Mangun ya teman pro 2 yang buat mereka tuh bisa mencetak gol untuk Indonesia dan Singapura tuh 0 gitu ya. Dimana juga tapi karena selisih gol dari Malaysia, jadi mereka posisinya di grup A ini masih di posisi kedua ya. Jadi posisi pertama ada Malaysia, kedua ada Indonesia ya, ketiga ada Singapura, yang keempat ada Bangladesh tuh teman pro 2. Kita kawal terus pokoknya teman pro 2 ya, untuk Indonesia supaya bisa jadi juara grup, jadi bisa nanti ketemu lawan yang lebih mudah dan bisa juara championship gitu ya, FIFA ASEAN Cup 2026.

0: sepi, jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama lorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: RRI Pro 2 Samarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
6: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
7: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Tama Bro 2, kita lanjut lagi kali ini ya, di mana Asian Games 2026 Echi Nagoya ini ya Tama Bro 2 sudah berlangsung beberapa hari waktu kemarin. Dan kali ini datang dari atlet taekwondo ya Tama Bro 2 yang sekarang itu menggunakan VR dan bertarung tanpa sentuh lawan. Dan untuk pertama kalinya virtual teknologi dari ini ya taekwondo itu resmi dipertandingkan sebagai nomor medali di Asian Games Echi Nagoya 2026 tuh Tama Bro 2. Dan itu juga udah digelar 2 Oktober mendatang ya di Toyohashi City General Gymnasium. Atlet tuh bakal menggunakan headset VR dan sensor motion tracking di area 4x4 meter. Lalu setiap tendangan yang mereka lakukan diterjemahkan dalam sistem menjadi serangan ke avatar lawan di dunia digital tanpa kontak fisik sama sekali. Jadi nomor ini menggunakan format mix individual ya, sehingga atlet putra dan putri bertanding dalam satu jalur yang sama ya, jadi menghapus batasan berat badan terus juga jenis kelamin yang biasanya berlaku di taekwondo konvensional. Walaupun juga Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga ke Echi Nagoya terutama Pro 2, kontingen merah putih itu belum ambil bagian di nomor baru ini ya, meskipun komunitas virtual taekwondonya itu sebenarnya udah mulai berkembang di tanah air dari tahun lalu 2025. Itu aja Tama Pro 2, nanti kita lanjut lagi di jam 7 sampai nanti di jam 10 ya. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda 88,5 FM, teman terbaik kamu. Salam asal sabil uji nyali.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
2: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
3: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
4: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Pagi teman bro dua, ya masih barengan sama Nom Citro yang bakal temenin kamu sampai nanti merapat di jam 10. Dan buat kamu yang mau gabungan bisa langsung gabungan aja di WhatsAppnya bro dua, 081258487885. Gimana pagi hari ininya teman bro dua? Semoga ini ya menyenangkan, dan juga kalau udah hari Minggu tuh udah waktunya pengen tenang gitu ya, bukan pengennya masih kepikiran yang dikerjain hari-hari kemarin gitu tuh teman berdua. Pokoknya dinikmatin aja gitu ya pastinya teman berdua. Semoga kamu bisa menikmati hari Minggu kamu dengan menyenangkan pastinya. Dan kali ini teman berdua aku bakal ngajak ngobrol kamu juga gitu ya. Hari ini aku bakal ngajak ngobrol ngomongin tentang olahraga teman berdua. Kan sebenarnya ya teman berdua, fungsi olahraga itu adalah membuat pola hidup sehat ya, yang bikin kita jadi lebih sehat gitu tuh teman pro 2. Tapi gitu ya, entah kenapa tuh teman pro 2, kenapa olahraga tuh juga disangkutkan dengan sakit gitu. Bukan langsung sakit gimana ya, tapi kayak lebih tepatnya olahraga ujungnya itu menghadapi rasa sakit ya, kayak pain-nya itu gimana, capeknya itu kayak gimana juga gitu ya. Pokoknya kenapa harus sehat tapi harus ngerasain sakitnya itu juga tuh teman pro 2. Wih, agak deep sebenarnya ya. Tapi buat kamu ya boleh banget ya ngobrol bareng sama kita pastinya teman pro 2. Kamu bisa WhatsApp aja ataupun juga bisa gabungan di Instagram di RRI Pro 2 sama Rinda. Nanti kita bakal balik lagi. Jadi stay tune terus nih teman pro 2. Langsung aja kita dengerin Bella Porch with Ripk.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Temen bro dua ya, dimana olahraga ya tujuannya tuh pengen sehat gitu ya temen bro dua. Tapi menuju sehatnya itu loh, mungkin ada beberapa orang yang kayak, waduh kayaknya begitu effortnya, waduh kayaknya kok merasakan begitu sakitnya gitu ya. Mungkin sakit bukan dalam tanda arti sakit yang kayak aduh pilek gitu, enggak tuh teman pro 2. Tapi lebih ke arah merasakan painnya gitu ya, kayak kenapa sih olahraga tuh bikin capek gitu ya, sehatnya di mana kayak gitu. Itu tuh yang jadi muter-muter aja tuh teman pro 2. Itu juga yang mungkin kenapa ngerasanya kamu tuh apa ya, bukan malas olahraga tuh teman pro 2, tapi kayak lebih malas merasakan capeknya gitu ya. Kalau ditanya olahraganya ya pengen-pengen aja gitu kan ya, nyoba ini nyoba itu, tapi kalau pas ngerasain pertama kali, wah langsung berasa akhir dunia gitu ya teman pro 2, rasanya kayak udah kehabisan napas gitu, karena ya belum terbiasa, badan kamu juga baru penyesuaian gitu ya, kayak dari yang gak pernah gerak tiba-tiba gerak, ya pasti ada yang berubah gitu teman bro dua. Orang yang udah mulai olahraga itu kan karena setiap hari bergerak, jadi tubuhnya udah mulai terbiasa untuk bergerak tuh teman bro dua.

0: seluruh rakyat Indonesia. Kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: 2.
1: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
2: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
1: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
2: Hah? Jadi selama

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

0: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.

Namun pro 2 ya, namanya juga olahraga gitu ya. Mengolah raga ini, weh gitu ya bahasanya, atau mempro 2 menggerakkan badan ataupun beraktivitas gitu ya, atau mempro 2 rasanya tuh kayak ya memang harus ada yang di iniin apa ya namanya, harus ada yang dikeluarin gitu ya, tenaga-tenaganya gitu atau mempro 2. Tapi ini deh, imagine aja deh teman pro 2 gitu ya, kadang ya dunia ini apa aja butuh effort gitu teman mempro 2, apalagi kalau misalnya pengen sehat gitu ya, pengen juga kaya gitu ya. Itu juga tuh teman bro 2. Jadi ya pastinya kalau misalnya mau sehat gitu kan ya, udah banyak banget contoh-contoh orang yang kayak tetap konsisten gitu ya, walaupun ngerasain painnya, tapi kalau sudah mulai terbiasa pasti nanti bakal enak sendiri kok teman bro 2.